Pendengar, hari ini menjadi, bukan hari ini ya, tepatnya hari kemarin maksudnya, itu menjadi hari yang penuh sejarah bagi banyak orang yang memanfaatkan tentunya momentum ini untuk dirinya dan juga pasangannya. Karena kemarin, tepatnya hari Sabtu 25 Juli 2026, dari 31 pasangan itu sudah mengikuti nikah masal Begawi Cinta Lampung 2026. Wow, ini momen unik sekali karena nikahnya itu bisa ramai-ramai alias nikah masal. Apalagi ini juga disupport oleh pemerintah Provinsi Lampung. Temanya adalah bersama menghadirkan pernikahan sah dan bermartabat dan digelar di Masjid Raya Al-Bakri Bandar Lampung. Kegiatan ini jadi kolaborasi pemerintah Provinsi Lampung, Masjid Raya Al-Bakri, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Yayasan Bakri Amanah, serta sejumlah mitra yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan layanan pernikahan yang sah sekaligus memperkuat ketahanan keluarga. Pada prosesi akad nikah sesi pertama, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal juga turut menjadi saksi pernikahan. Dan kehadiran Gubernur sebagai saksi juga jadi simbol dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan nikah masal tersebut. Usai jadi saksi nikah, Gubernur Mirza bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Batin Wulan, turut menyaksikan secara langsung pernikahan 30 pasangan lainnya. Dan dalam kesempatan tersebut juga, Gubernur menyampaikan sambutannya terkait dengan kegiatan program nikah masal yang lahir dari keinginan pemerintah untuk mempermudah masyarakat melakukan pernikahan secara resmi. Menurutnya, pernikahan bukan hanya memberikan kepastian hukum, tapi juga jadi fondasi bagi lahirnya keluarga yang kuat dan masyarakat yang lebih baik. Dan kepada 31 pasangan pengantin tersebut, Gubernur Mirza menekankan bahwa pembangunan rumah tangga ya tidak hanya bertumpu pada kecukupan materi, tapi juga pada nilai agama, komunikasi, dan saling memahami. Seru banget ya bisa rame-ramean gitu. Jadi kalau misalnya lagi anniversary, kebayang gak sih kalau misalnya mereka bisa memperingati lagi secara bersama-sama, apapun itu ya. Yang penting bukan hanya seremoninya aja, tapi bagaimana tentunya bisa mendapatkan kepastian hukum, administrasi yang sah, dan itu tadi ketahanan keluarga. Karena sebenarnya dimulainya sebuah keluarga dari pernikahan yang tentunya akan menjadi ibadah seumur hidup nantinya.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak, kereta

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Siang-siang ini biasanya waktu yang udah mulai ya, perut itu keroncongan, udah mulai kayak lemes, pikiran udah mulai gak fokus. Memang bawaan tubuh di jam biologis ini nih udah meminta kita untuk makan siang dulu gitu. Anda sendiri sudah nyiapin makanan apa nih pendengar? Atau justru kayaknya karena ini adalah hari libur, pengennya tuh makan bareng sama orang-orang di rumah, kayak bancakan gitu. Atau sekalian aja nih, karena kita memang lagi di Lampung, sekalian nyeruit bareng. Waduh, seru tuh ya. Jadi makan bersama sekaligus juga memperkenalkan pastinya kuliner lokal yang ini juga ternyata punya rasa autentik sekali di lidah-lidah orang Lampung. Dan tahu gak, ternyata nyeruit ini ada hari peringatan nasionalnya. Dan itu pun kembali digelar bersama dengan Duta Seruit Lampung Ibu Elinawati AS, atau biasa disebut dengan Ibu Lin. Momentum dari peringatan Hari Nyeruit Nasional ini sendiri dimanfaatkan untuk meluncurkan sebuah komunitas The Next Local Hero. Ini menjadi wadah yang dibentuk untuk mendampingi dan mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Lampung supaya mampu naik kelas. Nah, peluncuran komunitas ini juga pendengar jadi salah satu langkah konkret untuk memperkuat ekosistem UMKM di Lampung. Komunitasnya terbuka bagi seluruh pelaku UMKM, gak cuman yang lagi nyeruit aja, tapi untuk semuanya gitu, untuk berkembang melalui pendampingan, pembinaan, hingga perluasan jejaring usaha. Menarik ya, biasanya kan kalau ada nih yang punya usaha, pengennya tuh nonjol sendiri, tapi ini enggak, justru berkolaborasi supaya bisa saling mensupport, berbagi juga jaringan, dan sama-sama bisa naik kelas. Nah, dalam kegiatan peringatan Hari Nyeruit Nasional itu ya, di hari Sabtu kemarin 25 Juli 2026, Bu Lin ini juga menyampaikan bahwa The Next Local Hero ini akan menghadirkan program kemitraan dengan total dukungan senilai 100 juta rupiah. Dukungannya diberikan lewat skema kemitraan dan bukan hibah, jadi pelaku usaha tetap menjadi pemilik penuh atas produknya. Kemudian gagasan ini juga untuk lahirnya pengalaman pribadi ya, dari pengalaman pribadi Bu Lin sendiri saat merintis usaha kuliner. Menurutnya banyak pelaku UMKM justru menghadapi persoalan yang hampir sama, mulai dari keterbatasan modal, relasi, sampai promosi. Ia pun optimis sebenarnya UMKM Lampung itu bisa untuk berkembang karena potensinya besar, jadi bisa untuk menembus pasar internasional. Tetapi tentunya perlu untuk saling berkolaborasi, apalagi banyak pelaku UMKM berasal dari kalangan anak muda, mahasiswa, dan keluarga-keluarga muda yang punya semangat tinggi, tapi memang masih butuh akses pembinaan dan juga penguatan usaha. Kemudian dalam kesempatan itu juga Elinawati menyampaikan untuk pelaksanaan Hari Nyeruit Nasional yang sebelumnya pernah memecahkan rekor untuk festival nyeruit di Kepayang dengan melibatkan sekitar 2.200 peserta. Sementara itu juga proses seleksi peserta program pendampingan dilakukan secara bertahap. Dari lebih 100 pendaftar, peserta diseleksi lewat tahap proposal, mengikuti pelatihan intensif atau bootcamp, hingga menyisahkan 12 finalis. Wow, bukan main-main ya, ada seleksinya juga. Dan dari hasil penilaiannya nanti 4 UMKM terbaik ditetapkan sebagai penerima pendampingan utama. Proses kurasinya berlangsung selama beberapa bulan dengan penilaian yang bukan hanya fokus untuk kualitas produk, tapi juga ada kebersihan dapur produksi, proses pembuatan, pengemasan, pelayanan, hingga kedisiplinan pelaku usaha. Wah, menarik sekali ya dari program ini sendiri, sesuai dengan namanya The Next Local Hero. Gimana caranya nanti tentunya UMKM kita bisa naik kelas dan juga saling disupport oleh kita nih sebagai masyarakat.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Perayaan rasa bangga kita, kita mempunyai makanan khas Lampung, yaitu seruit. Hari ini kita memperingatinya bersama-sama.

Selamat siang pendengar berita daerah Lampung Siang edisi Minggu 26 Juli 2026 dengan topik berita. Peringatan Hari Seruit Nasional tidak hanya menjadi ajang pelestarian kuliner khas Lampung, tetapi juga dimanfaatkan untuk mendorong munculnya generasi baru pelaku usaha lokal melalui program The Next Local Hero. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Yeah.

0: mampu mewaspadai lonjakan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat musim kemarau ekstrim yang memicu debu serta penurunan kualitas udara. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA saat musim kemarau ekstrim akibat fenomena El Nino. Kondisi cuaca kering akan meningkatkan paparan debu di sejumlah wilayah, terutama di jalur perbaikan jalan dan kawasan industri. Aktivitas kendaraan berat di sekitar pabrik dan area padat lalu lintas dinilai dapat memperburuk kualitas udara bagi masyarakat. Edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya polusi udara dan pentingnya menjaga kesehatan pernapasan diperkuat, termasuk penggunaan masker saat beraktivitas di area berdebu. Selain itu, koordinasi antara dinas kesehatan, rumah sakit, dan puskesmas juga diminta diperketat untuk memantau perkembangan penyakit selama musim kemarau berlangsung. Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, meminta seluruh fasilitas kesehatan aktif melakukan pengawasan dan surveillance penyakit selama periode kemarau. Pemerintah daerah juga menyoroti pentingnya ketersediaan air bersih di fasilitas layanan kesehatan.
2: Dalam proses perbaikan jalan itu akan mengganggu kenyamanan lalu lintas karena pasti ada debu dan lain sebagainya. Kemudian di pabrik-pabrik, bungkil, dan pabrik-pabrik lainnya yang memang di situ ada mobilitas mobil-mobil besar yang mungkin jalannya juga berdebu, itu juga harus dilakukan koordinasi antar OPD, dinas kesehatan dengan rumah sakit daerah dan puskesmas untuk antisipasi ISPA dan juga distribusi air bersih dan surveillance penyakit di periode Juni sampai dengan Oktober.
1: Langkah antisipasi ini dilakukan untuk menekan resiko meningkatnya gangguan kesehatan masyarakat akibat cuaca ekstrim dan penurunan kualitas udara. Dengan penguatan layanan kesehatan dan langkah pencegahan yang dilakukan sejak dini, pemerintah Provinsi Lampung berharap dampak musim kemarau terhadap kesehatan masyarakat dapat ditekan secara maksimal. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan Hari Seruit Nasional tidak hanya menjadi ajang pelestarian kuliner khas Lampung, tetapi juga dimanfaatkan untuk mendorong munculnya generasi baru pelaku usaha lokal melalui program The Next Local Hero. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
3: Di tengah berkembangnya industri kuliner dan ekonomi kreatif, regenerasi pelaku usaha dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga daya saing produk lokal. Melalui peringatan Hari Seruit Nasional 2026, berbagai pelaku UMKM muda diberikan ruang untuk menampilkan kreativitas dan inovasi produk yang berpotensi berkembang lebih luas. Duta Seruit Lampung, Elina Wati atau Bu Lin mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membantu UMKM lokal agar naik kelas dan memiliki kesempatan memperluas pasar.
4: Hari Seruit Nasional ini memang sudah kita laksanakan, ini yang keempat. Jadi dengan tema yang sekarang, yaitu kita sekarang untuk mengangkat UMKM, jadi acaranya kita kasih The Next Local Hero, itu untuk memajukan, membantu ya UMKM untuk naik kelas.
3: Bu Lin menjelaskan, program The Next Local Hero dihadirkan untuk memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal agar lebih dikenal sekaligus memperkuat ekosistem UMKM di Lampung. Selain memperkenalkan produk baru, kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk memperluas identitas kuliner daerah yang selama ini menjadi salah satu daya tarik provinsi. Ketua TPPKK Provinsi Lampung sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, Purnama Wulansari atau Batin Wulan menilai, generasi muda memiliki peran besar dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Menurutnya, pelestarian budaya tidak cukup dilakukan melalui seremoni, tetapi juga perlu diiringi dengan inovasi yang mampu menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat.
5: Merangsang inovasi-inovasi anak-anak muda. Kalau kita perhatiin tadi yang berkreasi itu anak-anak muda yang sudah berani mereka bahkan dari SMP tadi AA sudah bisa ikut memperkuat perekonomian keluarga dan bisa bertahan, itu tadi yang memang harus nanti ditekankan, bisa bertahan, bisa berkelanjutan. Tentunya acara seperti hari ini kita memperingati Hari Seruit Nasional bukan hanya seremoni ataupun kegiatan untuk rame-rame aja, tetapi di sini merupakan kekayaan rasa bangga kita. Kita mempunyai makanan khas Lampung, yaitu seruit. Hari ini kita memperingatinya bersama-sama. Kenapa kita semua bangga bahwa seruit Lampung, seruit Bublin ini menjadi favorit kita semua? Tentunya di sini kita diingatkan kembali kepada...
3: Batin Wulan mengatakan keberanian anak muda untuk berinovasi dan mengembangkan usaha perlu terus didukung agar lahir lebih banyak produk unggulan daerah yang mampu bersaing di tingkat nasional. Melalui kolaborasi antara pelaku usaha, komunitas, pemerintah, dan masyarakat, kuliner khas Lampung diharapkan tetap lestari sekaligus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Untuk menguji keberhasilan vaksinasi PMK, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Waikanan bersama Balai Veteriner Lampung melakukan surveillance di Kampung Karya Agung. Pada kegiatan tersebut, petugas mengambil sampel darah pada 45 sapi yang sebelumnya telah divaksin PMK. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
7: Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, TPHP Kabupaten Waikanan bersama Balai Veteriner Lampung melaksanakan surveillance penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kampung Karya Agung, Kecamatan Negeri Agung. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memantau efektivitas vaksinasi PMK pada ternak sapi. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas TPHP Kabupaten Waikanan, Ani Eko Budiyati mengatakan, surveillance bertujuan menguji tingkat keberhasilan vaksinasi PMK yang telah diberikan kepada ternak. Hasil pemeriksaan akan menjadi bahan evaluasi dalam pengendalian penyakit hewan menular tersebut. Menurutnya, pengujian dilakukan dengan mengambil sampel darah dari sapi yang telah menerima vaksin PMK. Sampel tersebut selanjutnya akan diperiksa untuk mengetahui tingkat kekebalan atau antibodi yang terbentuk setelah vaksinasi. Ia menyebut sebanyak 45 ekor sapi menjadi sampel dalam kegiatan surveillance tersebut. Seluruh sampel diambil dari ternak yang sebelumnya telah mengikuti program vaksinasi PMK.
8: Surveillance pos vaksinasi PMK ini dilakukan kegiatan rutin dari Balai Veteriner Lampung yang bertujuan untuk menguji tingkat keberhasilan dari vaksinasi penyakit mulut dan kuku terhadap ternak-ternak yang ada di Lampung. Nah, ini kalau untuk di Waikanan, kegiatan ini dilakukan di Kampung Karya Agung, Kecamatan Negeri Agung, dengan mengambil sampel darah sapi yang sudah kita vaksin, itu sebanyak 45 sampel.
7: Dia juga menjelaskan hasil surveillance akan menjadi dasar dalam menentukan langkah pengendalian PMK di Kabupaten Waikanan. Pemerintah juga akan terus memantau kondisi kesehatan ternak guna mencegah penyebaran penyakit. Dirinya berharap program vaksinasi PMK dapat memberikan perlindungan optimal bagi ternak. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga kesehatan hewan, meningkatkan produktivitas peternakan, serta mendukung ketahanan pangan di daerah. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bencana Daerah atau BPBD Waikanan memberikan imbauan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan pasca insiden korban tenggelam di Curug Sri Rahayu. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
1: Dan sudah dilakukan pemakaman oleh pihak keluarga. Kemudian dalam
2: pasca setelah dilakukannya operasi pencarian selama kurang lebih 2 hari oleh tim gabungan, korban atas nama Winda 17 tahun warga kampung Sri Mukti Lebak Peniangan Kabupaten Waikanan yang diduga tenggelam di Curug Sri Rahayu, Kampung Madang Jaya, Kecamatan Rebang Tangkas, BPBD Waikanan menghimbau keras warga agar terus waspada dan kontrol ketat anak. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waikanan, Suprianto, kepada RRI mengatakan bahwa korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada Jumat 25 Juli 2025 pukul 5.30 waktu Indonesia Barat di lokasi sekitar Curug. Supri mengatakan bahwa korban telah ditemukan setelah diadakannya operasi pencarian selama kurang lebih 2 hari. Jenazah korban saat ini telah dimakamkan oleh pihak keluarga bersama warga setempat, serta keluarga besar almarhumah pun telah ikhlas menerima kepulangannya.
1: Setelah diadakan operasi SAR selama kurang lebih 2 hari, alhamdulillah korban bisa ditemukan dan sudah dilakukan pemakaman oleh pihak keluarga. Kemudian dalam rangka untuk mengantisipasi korban di lokasi-lokasi wisata ataupun lokasi-lokasi di pinggir sungai, kami dari BPBD Kabupaten Waikanan menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya yang melakukan aktivitas di pinggir sungai, di dekat curug ataupun air terjun untuk lebih waspada. Apalagi di tempat-tempat yang memang belum dikelola pihak pengelola wisata. Dan kepada orang tua agar menghimbau anak-anaknya untuk tidak melakukan aktivitas di tempat-tempat tersebut memiliki ancaman terhadap keselamatan anak-anak kita. Juga pada Dewan Guru untuk menghimbau pada murid-muridnya untuk berhati-hati dan tidak bermain, berlibur di lokasi-lokasi yang berbahaya.
2: Menanggapi insiden tersebut, pihak BPBD Waikanan menyampaikan imbauan keras kepada seluruh masyarakat, khususnya yang beraktivitas di sekitaran pinggir sungai, curug maupun air terjun untuk meningkatkan kewaspadaan. Masyarakat diminta untuk lebih hati-hati, terutama di tempat-tempat wisata air atau aliran sungai yang belum dikelola secara resmi oleh pihak pengelola wisata. Meminta para orang tua untuk lebih ketat mengawasi anak-anak mereka agar tidak melakukan aktivitas di lokasi berbahaya yang mengancam keselamatan jiwa, serta meminta pihak sekolah dan dewan guru diharapkan aktif memberikan imbauan kepada para murid agar berhati-hati dan dapat menghindari kegiatan liburan atau bermain di lokasi-lokasi yang memiliki resiko tinggi. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Wilayah Waituba menggandeng sejumlah instansi lintas sektor untuk mengevaluasi dampak program makan bergizi gratis secara terpadu. Evaluasi berkala yang melibatkan Badan Gizi Nasional hingga Posyandu ini bertujuan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mendukung upaya penanganan stunting. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
3: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Wilayah Waituba memastikan evaluasi program makan bergizi gratis dilakukan secara terpadu. Pemantauan melibatkan sejumlah instansi untuk mengukur dampak terhadap kesehatan penerima manfaat. Koordinator Wilayah Kecamatan Waituba, Adi Nurjana Resma, kepada RRI mengatakan SPPG berfokus sebagai penyedia makanan bergizi. Sementara pemantauan dampak program dilakukan bersama berbagai pihak terkait. Dirinya menjelaskan evaluasi melibatkan Badan Gizi Nasional, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Posyandu, dan Satuan Pendidikan. Kolaborasi dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dan berkelanjutan. Menurutnya, evaluasi dilakukan melalui pemantauan pertumbuhan balita dan pengukuran status gizi. Perkembangan kesehatan penerima manfaat juga dicatat secara berkala.
4: SPPG di wilayah Kecamatan Waituba berperan sebagai pelaksanaan penyedia makanan bergizi, sedangkan pemantauan dampak program dilakukan secara terpadu bersama Badan Gizi Nasional, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Posyandu, serta Satuan Pendidikan. Evaluasi dilakukan melalui pemantauan data pertumbuhan balita, pengukuran status gizi, serta pencatatan perkembangan kesehatan penerima manfaat secara berkala. Untuk peserta didik, sekolah turut memberikan informasi mengenai kehadiran, kondisi kesehatan, dan respon siswa terhadap program. Hasil pemantauan tersebut menjadi dasar evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan program makan bergizi gratis agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
3: Lebih lanjutnya, hasil pemantauan menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Evaluasi tersebut digunakan untuk menyempurnakan pelaksanaan program pada masa mendatang. Dirinya berharap sinergi seluruh pihak mampu meningkatkan efektivitas program. Dengan demikian, upaya menekan stunting dan meningkatkan kesehatan anak dapat berjalan optimal. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Metro memastikan kondisi kesehatan hewan ternak dan peliharaan berada dalam status aman, serta masyarakat diimbau tetap menjaga kebersihan dan menerapkan prinsip peternakan yang sehat. Berikut laporan selengkapnya.
5: Hingga saat ini tidak terdapat kasus rabies, African Swine Fever atau ASF, maupun antraks di Kota Metro.
6: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP3 mengkonfirmasi kondisi kesehatan hewan ternak dan peliharaan di wilayah Kota Metro dalam status aman dan bebas dari berbagai penyakit menular strategis. PLT Kepala Dinas DKP3 Kota Metro, Vipi Puspita, memaparkan berdasarkan pemantauan berkala di 5 kecamatan yang ada di Kota Metro, tidak ditemukannya adanya indikasi maupun penularan penyakit berbahaya seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK, African Swine Fever atau ASF, maupun antraks. Vipi juga menginstruksikan jajaran untuk tidak lengah. DKP 3 Metro terus memperkuat lini pertahanan kesehatan hewan melalui optimalisasi pelayanan aktif Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan. Vivi menjelaskan petugas medis veteriner terus bergerak di lapangan guna melakukan pemantauan kesehatan ternak secara terjadwal.
5: Saat ini tidak terdapat kasus penyakit mulut dan kuku PMK di Kota Metro, dan sebagai upaya pencegahan vaksinasi PMK ini tetap dilaksanakan secara berkelanjutan dengan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Ini juga dilengkapi dengan pemantauan kesehatan ternak dan juga edukasi kepada peternak melalui pelayanan aktif Puskeswan. Hingga saat ini tidak terdapat kasus rabies, African Swine Fever atau ASF maupun antraks di Kota Metro. Kasus rabies terakhir yang tercatat terjadi pada tahun 2023 dan sejak saat itu tidak ditemukan kasus baru. Dan harapan kita ke depannya kasus ini tetap nol ya.
6: Dirinya menambahkan, langkah sekaligus bersamaan dengan pemberian edukasi kepada peternak agar para peternak dapat melakukan pencegahan dini secara mandiri. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Lampung Olahraga.
0: Ada cara berbeda yang dilakukan komunitas teman jogging atau Tejo dalam menikmati olahraga pagi di Kota Bandar Lampung. Jika kebanyakan komunitas lari memilih jalan protokol atau lintasan stadion, komunitas ini justru mengajak anggotanya menyusuri gang-gang sempit di berbagai sudut kota. Berikut laporan Ihwan Wijaya selengkapnya.
8: Kalau dilihat dari tangga resmi, kita mulai jalan itu 18 Mei 2025.
9: Sejak berdiri pada 18 Mei 2025 lalu, komunitas ini rutin menjelajahi lorong-lorong permukiman yang selama ini jarang tersentuh aktivitas olahraga bersama. Bagi mereka, setiap gang menyimpan cerita, mulai dari kehidupan masyarakat, kuliner rumahan, hingga bangunan-bangunan lama yang menjadi bagian dari sejarah Kota Bandar Lampung. Kegiatan bertajuk Belusukan Sehat ini tidak hanya bertujuan menjaga kebugaran, namun juga mempererat silaturahmi dengan anggota dan warga. Adian Saputra yang 2 bulan ke depan didapuk menjadi koordinator Tejo mengatakan, Tejo dibentuk untuk menjaga kesehatan dan silaturahmi sesuai dengan slogan jogging semampunya, olahraga secukupnya, sehat hingga lansia, dan silaturahmi sepanjang usia.
10: Apa yang melatar belakangi sehingga muncul teman jogging itu?
11: Yang pertama kepengen sehat, kemudian juga silaturahmi, sehingga kita punya slogan itu ya, kalau diakronimkan atau singkatnya jadi JOS ya, jogging semampunya, olahraga secukupnya, kemudian sehat hingga lansia, kemudian silaturahmi sepanjang usia. Jadi ujungnya di silaturahmi, maka konsep Tejo itu adalah tiap hari Minggu kumpul dengan tempat yang bergantian anggota Tejo. Nah, kemudian dari situ kumpul jam 7 atau 7 kurang 15 kami jalan, kurang lebih selama ini durasinya itu 1 jam 15 menit lah, kurang lebih 5 kilo, bahkan bisa sampai 6 sampai 7 kilo. Jadi kita silaturahmi itu menjadi salah satu titik tekan juga, karena seperti banyak kita sampaikan, kita sudah banyak berteman dengan kawan-kawan yang lain, tapi secara rumah kita nggak tahu keseharian dia, mungkin istri dan anak, tapi dengan kita kumpul di rumahnya jadi tahu, oh rumahnya di sini, keseharian di sini, lingkup tetangganya seperti ini, sehingga memang memang mengeratkan itu. Jadi nggak hanya olahraga, tapi juga kita bisa silaturahmi. Justru itu jauh lebih signifikan ya buat kami di Tejo.
9: Adian menuturkan, setiap berjalan, Tejo sengaja mengambil rute jalan dengan memasuki gang-gang di Kota Bandar Lampung untuk lebih mengenal kawasan Kota Bandar Lampung lantaran banyak pengalaman dan cerita yang belum pernah didapat jika sekadar jogging di stadion atau bergabung di Car Free Day.
11: Kita kepengen mengenal lebih dalam kota kita, Bandar Lampung ini. Makanya pilihannya tidak ke jalan-jalan utama, jalan-jalan arteri. Kita masuk ke gang-gang atau jalan-jalan yang memang banyak komplek perumahan, banyak anak-anak bermain. Jadi alhamdulillah beberapa pengakuan teman-teman juga gitu. Kalau nggak ikut Tejo kita nggak tahu nih gang-gang seputaran Bandar Lampung ini ternyata luar biasa gitu ya. Pernah kita di Nunyai itu, ke dalam lagi Nunyai tempat kawan kami Denny itu. Ternyata memang masih banyak tempat yang bagus. Maka di Tejo itu nggak ada istilah kesasar. Begitu kita jalan, ketemu sawah tuh. Ya udah lewatin aja sawah itu. Jadi sesuatu yang menarik. Jadi kalau istilah sekarang jadi eksotis ya. Sesuatu yang nggak bisa didapatkan ketika kita, maafnya ngomong, hanya keliling stadion Pahoman atau ikut Car Free Day. Justru letak eksotisnya ketika kita masuk-masuk kampung.
9: Tejo didirikan oleh jurnalis senior Lampung Juendra Asdiansah. Saat ini anggotanya tercatat tidak kurang dari 25 orang. Anggotanya berasal dari berbagai latar belakang. Selain Kepala Ombudsman Lampung Nurrahman Yusuf, Sekretaris Dewan Pendidikan Lampung Gino Panoli, mantan Ketua Aji Bandar Lampung Firman Sponada, jurnalis senior Budi Santoso Budiman, dosen ITERA IB Ilham Malik, dan jurnalis senior Perdi Gunsan. Tejo berharap kegiatan menyusuri gang-gang ini dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap olahraga. Jogging tidak harus selalu dilakukan di lintasan khusus, namun juga bisa menjadi sarana mengenal lingkungan sekitar. Dengan langkah sederhana di setiap gang yang dilalui, Tejo membuktikan olahraga dapat menjadi media membangun kebersamaan, menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan, serta memperkenalkan sisi lain Kota Bandar Lampung yang mungkin belum banyak diketahui masyarakat luas. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Semangat pembinaan atlet bulu tangkis usia dini di Lampung terus digencarkan. Sebanyak 240 pelajar dari 110 sekolah seprovinsi Lampung ambil bagian dalam Open Kejuaraan Bulu Tangkis Antar Pelajar Piala Wali Kota Bandar Lampung yang digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
12: Sistem pertandingan itu kan kalau kita pakai 21 rally point, Pak, kayak gitu. Terus apa sistemnya sistem gugur, ya kan? Jadi kalau menang ya naik, kalau misalkan kalah ya sudah kan begitu.
13: Open Kejuaraan Bulu Tangkis Antar Pelajar Piala Wali Kota Bandar Lampung resmi digelar. Kegiatan tersebut sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun Kota Bandar Lampung ke-344. Sebanyak 240 atlet pelajar tingkat SD, SMP hingga SMA yang terdiri dari 110 sekolah seprovinsi Lampung mengikuti kejuaraan yang menggunakan sistem gugur dengan pertandingan 21 rally point. PIC kegiatan Wahyu Yusuf Yusal kepada RRI melalui WhatsApp kemarin mengatakan kejuaraan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi tetapi menjadi wadah pembinaan sekaligus penjaringan bibit-bibit atlet bulu tangkis sejak usia sekolah.
12: Itu dari sekolah, Pak, dari SD sampai SMA. Ada 110 sekolah totalnya, Pak, yang daftar seprovinsi Lampung dalam rangka memperingati HUT Kota Bandar Lampung ke-344. Iya, open kejuaraan pelajar tapi namanya, Pak. Piala Wali Kota.
13: Menurutnya melalui turnamen terbuka tersebut panitia juga dapat melihat potensi atlet-atlet pelajar dari berbagai daerah di Provinsi Lampung sebagai bagian dari upaya meningkatkan prestasi olahraga bulu tangkis. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung Pagi pukul 6.00 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat siang bergerak dimanapun Anda berada. Baru saja kita mendengarkan Warta Berita Daerah Lampung Siang untuk hari ini Minggu 26 Juli 2026. Kita kembali ke RRI Y Kanan.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Y Kanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Y Kanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Y Kanan, Kanal Inspirasi.
2: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Y Kanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Dan baik untuk Anda, di siang hari ini kita memasuki dengan Pro Dangdut RW Kanan. Anda juga bisa kirim-kirim salam atau menyapa keluarga Handai Tolan ataupun sahabat Anda atau saudara Anda yang ada di mana-mana ya. Nanti di line telepon Anda bisa di 0723476197 atau di WhatsApp kami di 0811 721 1031 ya, 1011 ya. Kemudian ini di 0811 721 1030. Dan baik, itu tadi untuk Anda semuanya di siang hari ini. Sebelum kita nerima line telepon, tentunya kita buka di acara dangdut kita di siang hari ini. Semangat selalu menikmati hari libur Anda, weekend Anda bersama keluarga dengan orang-orang yang tercinta. Kita buka dengan satu buah lagu sedikit energik dengan Mabuk Duit.

0: Bangsa yang kuat dibangun oleh masyarakat yang sehat, jujur, dan berintegritas. Karena itu, mari bersama menyuarakan penolakan terhadap narkoba, korupsi, dan segala bentuk perjudian. Narkoba merusak masa depan, menghancurkan kesehatan, serta memutus harapan generasi penerus bangsa. Korupsi menggerogoti kepercayaan masyarakat dan menghambat pembangunan. Sementara perjudian hanya menjanjikan keuntungan semu, tetapi seringkali berujung pada kerugian, konflik keluarga, dan kesulitan ekonomi. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah sederhana. Katakan tidak pada narkoba, tolak segala bentuk korupsi, hindari praktik perjudian, baik secara langsung maupun melalui media digital. Mari menjadi pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan berani menjaga nilai-nilai kebaikan bersama keluarga, sekolah, tempat kerja, dan lingkungan sekitar. Kita ciptakan Indonesia yang bersih, aman, dan bermartabat. Suara kita adalah kekuatan bersatu melawan narkoba, korupsi, dan judi demi masa depan Indonesia yang lebih maju. Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Wekanan. RRI.
2: Baik pendengar, tentunya sudah kita buka dengan satu buah lagu yang cukup energik di siang hari walaupun cukup terik dan panas, semangat harus ya. Ada kita buka dengan Dewi Persik dengan Mabuk Duit. Di line telepon di 0723476197 atau di layanan WhatsApp kami 0110811721036. Dan kita mencoba di line telepon kita 0723476197. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bro Dangdut Era Wekana. Dengan siapa di mana?
3: Waalaikumsalam, dengan saya di rumah.
2: Kirain ada di mana-mana gitu kan.
3: Ya, lagi di rumah.
2: Gimana suasana siang di rumah? Panas. Cukup sejuk kah?
3: Panas.
2: Panas ya?
3: Panas.
2: Apalagi yang penting udah teh ya kan? Dingin. Oh,
3: iya.
2: Ya.
3: Tapi ya, itulah cukup banyak terbang, pusing.
2: Ya, namanya panas syukuri kasih ya. Hujan. Kita memang manusia nih sebab bingung. Coba lah kasih sebulan aja hujan. Aduh, ya, baju nggak ya. Kering-kering. Mau keluar becek. Gitu kan?
3: Nggak
2: beresnya kita di dunia ini memang nggak akan enak ya nggak.
3: Terus ngomong jadi kenangan ya.
2: Apa?
3: Terus ngomong jadi kenangan.
2: Nggak ada tangga yang lain itu terus perasaan kok enak gak itu. Aja.
3: Orang ini lo pendukungnya ya. Terus ada Medi Irawan. Ada juga ini pendukungnya yang sampai Didit Nona Karisma. Terus ada juga Ibu Amali, Ibu Rindi Amalia, pendukungnya loh banyak terus ngomong jadi kenangan di
2: mana? Masing tadi kenangan lah kayak gitu ya.
3: Ya, tapi yang terus ini kan tapi ya, jangan yang bukan dari Niken, karena Niken tuh suaranya masuk loh.
2: Oh iya, sempat dengar Niken operasi yang pengen mau dati kenangan, titik, kan lo? Salam-salam dulu, Kang Gus Sopo.
3: Soalnya ya, untuk kalian yang aku sebutkan tadi, alhamdulillah lagu itu sudah aku requestkan sama Uu Mati. Nah, untuk Taupan ya kalau mau on air ya on air. Ada juga untuk Nabila di Wain Unik sana ya, selamat siang. Ada juga untuk Bibi ya, selamat siang. Terus gak lupa juga untuk itu siapa namanya?
2: Siapa?
3: Om Airin ya, selamat siang. Ada Wak Putri sama suaminya, gak tahu aku namanya, selamat siang. Wah, itu jelas kayaknya kalau di Barda itu kan aku gak ada yang manggil.
2: Dendem kan ini kayaknya. Dendem ini kayaknya ya. Mentang-mentang sudah terkena di Bandar Lampung ya.
3: Iya, kalau di Bandar Lampung banyak. Duduk aja banyak yang nolong. Ya, apalagi kalau aku gak on air. Kalau konsep on air. Mana
2: yang penting judulnya Trisnomu jadi kenangan toh.
3: Kenangan ya. Itu pendukungnya tadi ada cerita.
2: Yo wes kono. Jadi aman ya. Golek ayu wong e.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Kang Abdul ya. Alias orang ganteng sekampung. Kita buka lagi. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bro Dangdu. Dari rekan Anda dengan siapa di mana?
3: Selamat siang Bro Dangdu.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana kah?
3: Pak Purwanto.
2: Pak Purwoi, wong kita galo.
3: Wong kita galo.
2: Apa kabar ini Pracak Oku Timur? Ngartapura, Sumatera Selatan.
3: Tanya panas.
2: Panas yo. Iya. Cak mana wong anam padi kalau panas macam ini? Tapi ada banyu di sana ya.
3: Banyu.
2: Banyak ya.
3: Banyak
2: banyu dot. Oke Pak Pur, yang dibaca Pak Peracak ini, apa lagu udah dipilihkan di sini?
3: Lagunya apa dangdut?
2: Yang pertama jelas dangdut ya. Oh, yang ya, pertama ya. Aduh ya, sawan kamehina, sawan kamehina, pawan kareso gitu kan. Ah,
3: itu lagu India ya.
2: Ah iya dangdut ayo, campur lah. Indonesia. Yang kedua ada Mansur S, jangan mengharap. Oh tiada nana.
3: Dari Mansur S aja lah.
2: Oke, jangan mengharap ya. Silakan, Mas Purwanto yang diperacak. Salam-salam buat Savo.
3: Salam ya, yang baru turun tadi.
2: Iyo.
3: Untuk Mbak Eva. Untuk Mbak Nur.
2: Terus.
3: Pak Abadi.
2: Untuk
3: Pak Tutul. Untuk Mbak Umrod. Untuk Mbak Suryati. Untuk semua ada yang ada di Lampung lah.
2: Iya.
3: Satu ya.
2: Siap.
3: Bang Arisnya sama petugas.
2: Siap, Mas Purwanto.
3: Terima kasih waktunya, Bang Aris.
2: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi itu.
2: Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Purwanto ya. Keren. Mas Purwanto jauh-jauh di Oku Timur, Martapura, Peracak masuk ke dalam lagi dekat kuburan sebelah sana kuburan. Assalamualaikum. Selamat siang Bro Dangdut RW Kana dengan siapa di mana kak?
3: Selamat siang juga Bro Dangdut.
2: Apa kabar Pak Elde?
3: Sehat-sehat.
2: Sehat. Sampo nedi dereng. Lo tangleti kok malah guyu piye to? Sampun, Dek.
3: Apa iki lagune, Mas Are?
2: Oh, lagunya. Lagunya ada sawan kemehina, jangan mengharap. Kemudian ada kecewa Imam Syarifin, ada Nur Halimah, janji itu hutang. Kemudian ada Mara Karma 9,5. Mana tuh?
3: Mara Karma ya.
2: Iya, betul.
3: Ya itu ajalah.
2: Oh, gitu.
3: Minta waktunya, Bang ya.
2: Silakan monggo, Pak De.
3: Buat salam-salam Bunda Ila, Bunda Ayu.

0: Alsi Pak Tanjung Raja, Sri Tanggamus,
1: iya Mbak
0: Yani
1: Sri,
0: Muara Dua, Suryati Pisang Baru,
1: Pisang Baru, Pisang
0: Cinta
1: Lama.

0: Bang Herman, Bang Ramli, Abang Badai, Selamat Siang,
1: terus
0: Abang Sinan Monir, Tommy di Banjir, Pak Purwanto di
1: Martapura.
0: Pak Purwanto di
1: Martapura Pracak.
0: Oh, Martapura. Bapak Abadi di Beringin Jaya. Pak Tukul, Pak Trimo, Pak Amir Gunung Labuan. Pak Kadarudin sedang mendengarkan RRI Waikanan di Baradatu. Abang Dorengnya. Pak Radul, Abang Radulnya, Putra Palembang, Bapak Abdul Hamid di Gedung Pekuon, Selamat Siang. Tak lupa mengucapkan selamat untuk Bang Arisnya, lalu diberi kesehatan panjang
1: amin,
0: umur,
1: sekeluarga
0: besar.
1: Amin. Terus?
0: Mang Darman, ini untuk
1: siapa maning?
0: Untuk kru-kru RRI Waikanan, selamat siang, selamat
1: boci.
0: Mendengarkan aja.
1: Boci. Ya.
0: Mang Darman mau pamit. RRI mengudara untuk
1: siapa
0: Indonesia. Tabik pun.
1: Iya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darman yang ada di stasiun Blambangan Umbung. Satu lagi. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bro Dangdut RW Kanan. Dengan siapa di manakah?
2: Dari Eva Baris.
1: Oh, Eva Arnas ini artis. Ya, kalau zaman dulu namanya para Arnas artis ya. Oke, Pak, gimana keadaannya hari ini? Panas, dingin?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Itu yang pertama sehat ya enggak? Walaupun kita rebusan singkong sehat, enak makan. Coba kalau kita sakit. Kasih daging unta juga udah enggak ada, enggak enak dimakan lagi ya. Ayo, ayo Eva, lagunya kita pilihkan ini, tinggal milih.
2: Oh.
1: Ada Sawan Kamehina, ada apa ini 9,5, kemudian ada Imam S. Arepin Kecewa, ada Janji Itu Hutang, ada lagi Cinta Kembar, mana tuh?
2: Boleh request ya Bang Aris.
1: Request apa tuh?
2: Aku requestnya Kangen Majalah dari Evita Mala.
1: Evita Mala. Oke, salam-salam dulu dari ujung barat sampai ujung timur. Silakan.
2: Salamnya udah diwakilin sama Pak Darman tadi.
1: Oh, gitu. Oke lah.
2: Iya. Itu Bang Afin Majalah.
1: Siap.
2: Buat Bang Arisnya, terima kasih ya.
1: Mantap, sama-sama.
2: Lalu, murah rezeki panjang umur
1: ya. Amin ya, Roh.
2: Salam keluarga di rumah.
1: Ya
2: Bang Arif.
1: Yuk.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya ya. Ada 4 penelpon. Kalau tak terusin nanti enggak kebagian yang diputer lagu ya enggak? Sabaran. Orang yang sabar kasih sayang besar. Kita dengar dulu ada lagu Trisnamu Dadi Kenangan.

Indonesia yang kuat dibangun di atas dua pondasi utama, ketahanan pangan dan pendidikan yang berkualitas, keduanya saling melengkapi, menjadi bekal penting dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Ketahanan pangan bukan hanya tentang ketersediaan bahan makanan, tetapi yang memastikan setiap keluarga memperoleh pangan yang bergizi, aman, dan terjangkau. Dari sawah yang hijau, ladang yang subur, hingga hasil laut yang melimpah, seluruh potensi bangsa harus dikelola secara berkelanjutan agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Di saat yang sama, pendidikan menjadi kunci untuk melahirkan sumber daya manusia yang unggul. Melalui pendidikan, lahir inovasi pertanian, teknologi pangan, dan berbagai solusi kreatif yang mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Ketika pangan terpenuhi dan pendidikan terus berkembang, Indonesia memiliki modal besar untuk mewujudkan kemandirian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat daya saing bangsa di tingkat global. Mari bersama mendukung upaya memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan pendidikan, karena dari meja makan yang sehat dan ruang belajar yang berkualitas, lahirlah generasi penerus yang akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih maju, tangguh, dan sejahtera. Indonesia kuat dimulai dari pangan yang terjaga dan pendidikan yang berkualitas.

Saat kemarau, lahan kita ibarat jerami yang menunggu api. Satu puntung rokok yang Anda buang asal-asalan bisa melenyapkan hasil panen setahun dalam hitungan menit. Asap tebal mengganggu nafas anak-anak kita. Rumah, lahan, dan ekosistem hancur. Kerugiannya tak terhitung. Penyesalan pun tak akan mampu mengembalikan apa yang telah hilang. Jangan jadi penyebab malapetaka. Pastikan api rokok Anda mati total. Tanggung jawab Anda menentukan keselamatan kita. Peduli lingkungan, matikan, dan jangan buang sembarangan puntung rokok Anda.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang, bergara di manapun Anda berada di siang hari ini yang cukup terik dan panas, tentunya masih di Prodang RRI Wekanan. Baik, pukul 14 waktu Indonesia Barat, segera kita akan memasuki dengan Cepak Time, dan di mana tentunya hari ini adalah hari puisi Indonesia yang diperingati setiap tahun pada tanggal 26 Juli. Nah, tanggal tersebut merujuk pada hari lahir penyair legendaris Ghairil Anwar, yakni 26 Juli 1922. Sebagian masyarakat mungkin bertanya-tanya, mengapa hari puisi diperingati pada 26 Juli, padahal 28 April juga kerap dikenal sebagai hari puisi nasional. Hal ini tidak lepas dari adanya dua momentum yang sama-sama dikaitkan dengan sosok Ghairil Anwar. Nah, mengacu pada jurnal atau Universitas Pemulang yang berjudul Problematika Hari Puisi di Indonesia, terdapat dua tanggal yang sama atau selama ini diperingati sebagai hari puisi. Tanggal 26 Juli merujuk pada hari kelahiran Ghairil Anwar, sedangkan 28 April bertepatan dengan hari wafat pelopor puisi modern Indonesia. Nah, meski demikian, peringatan Hari Puisi Indonesia yang diakui secara resmi jatuh pada 26 Juli, penetapan itu bermula dari deklarasi yang dilakukan oleh 40 penyair dari berbagai daerah di Indonesia pada 20 November 2012 di Anjungan Idrus Tintin Pekanbaru Riau. Deklarasi tersebut dibacakan oleh Presiden Penyair Indonesia, Sutardji Kalzom Bahri. Nah, sejak saat itu, Hari Puisi Indonesia diperingati secara rutin setiap tahun melalui berbagai kegiatan sastra di berbagai daerah. Adapun peringatan Hari Puisi Nasional juga itu pada 20 April tidak pernah ditetapkan melalui deklarasi maupun keputusan resmi. Hingga kini belum diketahui secara pasti siapa yang pertama kali menggagas tanggal wafat Ghairil Anwar sebagai Hari Puisi Nasional. Baik, mendengar itulah Cek Fakta kita di siang hari ini. Dan tentunya kita akan masuki dengan Pro Dangdut kembali. Kita buka kembali nanti 0723 4761 697 atau di 0811 721 1036. Halo, selamat siang, assalamualaikum Pro Dangdut, rekan dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
1: Iya, dengan siapa di mana Bapak?
2: Dengan Ramli Irama.
1: Pak Mamang. Wois, Ramli Irama. Di mana, Mang?
2: Lagi di kebun tebu ini.
1: Wih, plesir terus Mamang ini. Jauh aman, Mang, dari Waikanan ke Lampung Barat. Lampung Barat ya. Di mana, Mang? Liwa apa di Waitebu?
2: Ya besok-besok ke Karang kan.
1: Oke, Mang, kalau gitu, Mang. Lagunya kita pilih nih, Mang. Ada Sawan Maka Menghina, ya. Ada juga kemudian lagunya Kecewa, ada Janji Itu Hutang, ada juga Cinta Kembar, ada Mirnawati Joni. Mana, Mang?
2: Minta Kecewa aja lah.
1: Kecewa. Oke lah. Lanjut, Mang. Salam-salam dulu, Mang, yang lagi udah masukkan, Mang.
2: Selamat Bang Herman, selamat siang. Ada Pak Abadi, Pak Sayedno, ya.
1: Iya, mantap.
2: Dan Bang Herman, ada Bung juga, ada Bung Ilham, ada Sipa juga, ada Titin, ada Ipa,
1: siap.
2: Ada siapa lagi kira-kira Tommy di Banji?
1: Iya, Mang.
2: Ada Jika juga, ada Sinan juga, selamat siang. Ada siapa lagi kira-kira siapa ya?
1: Yang di Lampung Barat tuh disalamin, Mang.
2: Hah?
1: Yang di Lampung Barat siapa?
2: Yang di Lampung Barat itu ya Salindra, aku lagi di tempat Salindra.
1: Oh ya, silakan, Mang.
2: Nah, ada Titin juga yang di Lampung Barat lagi. Udah lupa aku namanya.
1: Yo, kak lupa, cuma masih muda. Lanjut.
2: Ada siapa lagi ya?
1: Siapa lagi itu, Mang?
2: Spesialnya untuk semua kru-kru.
1: Siap.
2: Untuk yang anu
1: siap lah gitu.
2: Sianya untuk Bang Aris keluarga ya.
1: Oke, okay, siap.
2: Ada adik saya juga Ujang di sini, ada saya juga. Duduk dekat dekat aku ini.
1: Oh, lagi dengerin apa dimasukin ke speaker aktif, Mang?
2: Oh, macet lah dia sakit.
1: Oh, gitu ya. Oke, okay, siap. Cepat sembuh, Mang.
2: Ya.
1: Terus
2: aja seperti biasa.
1: Oke. Okay.
2: Yang baik lagi.
1: Mm-mm.
2: Untuk Bang Arisnya, semoga dia berkesehatan keluarga ya.
1: Ya, siap.
2: Umur, semua rezeki, jalan-jalan, kehidupannya.
1: Ya.
2: Makasih atas waktunya. Terima kasih. Baik kanan terus mudara
1: untuk Indonesia. Iya pun. Terima kasih banyak buat Mang Ramli yang lagi ada di Liwa, lagi ngelayap, lagi menjenguk adiknya lagi sakit. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Bro Dang, berkata dengan di mana?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, pi kabar?
3: Bagaimana Bang Arif?
1: Alhamdulillah.
3: Suara saya.
1: Woi, merdu kita.
3: Maksud saya siapakah orangnya?
1: Iya, tahulah orang kilometer sana kok. Masa kalau udah pakai kilometer.
3: Tidak tahu.
1: Ciri-ciri khas suaranya itu enggak masuk ke pro 4, enggak ke pro 3, ke pro Y kanan ya, sama jagir gitu lah suaranya.
3: Maksud saya ada yang di sana ngatakan setelah berbicara, oh ini
1: enggak juga. Munir. Iya, gitu. Kalau Pak Munir itu kan punya ciri ikonnya sendiri gitu, suaranya begini, sedikit serak-serak apa gitu kan? Apa serak-serak kering karena musim kemarau gitu kan?
3: Ya, kalau kemarau,
1: ya,
3: kering basah.
1: Oh iya dong. Ya Pak Isinan Munir, ini lagu. Ada pilihan ya, Sawan Kamahina, Kecewa, kemudian itu ada Janji Itu Hutang, kemudian Cinta Kembar, ada Joni Mirnawati, Joni gitu, mana tuh?
3: Ya ikutan semua.
1: Ah, ikutan aja ya, silakan salam-salam dulu Pak Isinan.
3: Salam-salam. Yang ada di Wekan 15 kecamatan.
1: Terus
3: itu yang ada di kilometer 17 itu ya. Saya itu namanya itu Ratu Nungka itu.
1: Ratu Nungka.
3: Iya, orang Lampung ya.
1: Bukan Ratu Kidul ya, Ratu Kidul kan jauh.
3: Jadi dia kan bangun rumah sekarang alhamdulillah melawan yang tidak suka.
1: Amin.
3: Pindahan dari negara Ratu.
1: Oh ya, gitu.
3: Jadi warga kita yang
1: okay ada lah. Di Kumpul.
3: Siap.
1: Mantap.
3: Jadi untuk Marga, kemudian Toija, kemudian Nenggong semuanya ya.
1: Oh gitu.
3: Ramli yang ada di Kampung 17 ya.
1: Oke, siap.
3: Ya. Kemudian yang ada di Provinsi Bandar Lampung ya. Bang Irin ya, Bang Mehin ya, Pak. Kan semua Lampung, tim Lampung Tengah, kemudian juga Lampah, ya. Kemudian ya, Dewi Kandi, semuanya jadi Propat Bandar Lampung ya.
1: Siap.
3: Semoga saya selalu, kemudian ya, Dewi Kandi, ya, semuanya jadi Propat Kecamatan. Semoga sehat lalu, kemudian yang ada di Eko Timur, Eko Selatan, semoga sehat lalu. Itulah kami di RRI Waikanan, acara forum kampus ya, yang hari ini dipimpin oleh Bang Aris ya.
1: Oke.
3: Ya, terima kasih semuanya ya. Yang tanpa tersesuari yang ada
1: siap, di sini
3: kanan ya. Sehat selalu.
1: Amin ya
3: Allah. Terima kasih waktu.
1: Sama-sama Pak Isinan Munir.
3: RRI Waikanan kita mengudara
1: untuk Indonesia.
3: Ya makam kepala lagi
1: makan kata kepada lagi.
3: Terima kasih tabi pun assalamualaikum.
1: Yo pun waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guai Pak Isinan Munir ya. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Prodang Dorekan. Dengan siapa di mana? Dengan siapa? Dengan siapa? Oh, Pak Letri Mas yang gandeng Dewi toh. P Pak D, Pak Le.
4: Baik-baik mencari sana.
1: Cuacanya dingin sejuk.
3: Tinggi-tinggi empuk.
4: Aduh, aduh, hancur Mina.
3: Aku tak rasa kelapin toh Mas Ares.
4: Apa toh?
3: Di antara kita Nur Jayanti itu loh.
4: Di apa?
3: Di antara kita.
4: Kok itu terus toh lagunya?
3: Terakhir pernah.
4: Enggak pernah dia orang diputer udah di antara kita sudah kayaknya.
3: Kapan? Tapi kan udah lama bertahun-tahun.
4: Oh, judulnya di antara kita yang nyanyi ya, siapa?
3: Nur Jayanti.
4: Nur
3: Jayanti ya.
4: Oh, lagu lawas ya.
3: Ya enggak lawas bener lah.
4: Oke lah.
3: 5 tahun inilah. Assalamualaikum tadi ya?
4: Iya, lagi jalan-jalan.
3: Di mana?
4: Lagi di Liwa, toh. Iya, tekne tasik lampah-lampah nih go.
3: Lampah-lampah ki apa sih?
4: Duka. Wong tanglet kok piye to lah.
3: Kayu lampah-lampah kok. Salamnya Pak Isinan Munde. Pak Jika selamat sore. Ada itu para siapa itu satu lagi tuh? Pak
4: Sinten.
3: Arman. Nah, Ilham Batara Sipa. Pak Kita Mulia. Mbak Eva.
4: Iya, betul.
3: Selamat siang, Bang Umbrot, Bang Adul Hamid, semuanya aja. Terima kasih.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Letrimo, kalau ada kita putar, tapi kalau nggak ada ya gimana lah ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut RW Kanan, dengan siapa di mana?
5: Selamat siang.
4: Oh, selamat siang dengan Pak Waituba. Sing duwe kawasan Waituba.
5: Gimana kabarnya Bang Arif?
4: Wabi saja toh.
5: Aku pengen request lagu Bang Arif.
4: Nah, apa nih lagunya?
5: Sahabat dari Roma Irama.
4: Oke, siap. Bucu. Oh my babe. Oke lah, minta. Ayo.
5: Salamnya, tadi ada Letrimo ya.
4: Putra.
5: Ada Letrimo, ada Bang Ramli, ada Pak Darman, ada Pak Purwanto.
4: Siap.
5: Ada semuanya. Spesialnya buat istriku yang lagi bikin kopi.
4: Siap. Enak tenan biasanya gitu ya.
5: Buat Bang Arisnya, matukannya tuntas, saya terlalu kurang sedikit panjang umur, dimudahkan segala.
4: Amin.
5: RRI terus mengudara
4: untuk Indonesia.
5: Pokoknya sahabatnya ditunggu.
4: Siap. Yang penting giliran ditunggu toh.
5: Iya, oke, siap.
4: Yo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Selamat siang untuk sekeluarga ya, Putra Waituba dan yang embernya. Baik, kalau gitu kita tahan dulu ya. Ada masuk lagi 4 menit pun. Tentunya kita dengar dulu lagu berikut yang sudah dipersiapkan. Ada Kangen Epita.

Saudara pendengar, sungai yang bersih memberikan banyak manfaat bagi kehidupan. Jangan membuang sampah ke sungai karena dapat mencemari air, menyumbat aliran, dan meningkatkan risiko banjir. Bersama-sama menjaga kebersihan sungai dengan membuang sampah pada tempatnya dan menjaga lingkungan sekitar tetap bersih. Sungai yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari kebiasaan kecil hari ini karena lingkungan yang terjaga akan membawa manfaat bagi kehidupan sekarang dan di masa depan.

0: asma roh sering menyebabkan kualitas udara menurun akibat meningkatnya debu, asap, dan minimnya curah hujan. Kondisi ini dapat memicu gangguan kesehatan terutama bagi anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan seperti asma. Masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat udara berdebu, menggunakan masker ketika beraktivitas, memperbanyak minum air putih, serta menjaga kebersihan lingkungan, dan hindari membakar sampah atau lahan karena dapat memperburuk pencemaran udara. Jika mengalami batuk berkepanjangan, sesak napas, atau iritasi pada mata dan tenggorokan, segera periksa diri ke fasilitas kesehatan.
1: Bangsa yang kuat dibangun
2: ketahanan pangan tidak harus dimulai dari ladang yang luas, cukup dari setiap jengkal tanah di sekitar rumah kita. Perkarangan bukan sekedar ruang kosong, tapi sumber gizi dan harapan bagi keluarga. Dengan menanam sayuran segar sendiri, kita tidak hanya menghemat pengeluaran, tapi juga memastikan apa yang kita makan sehat dan bebas pestisida. Lahan sempit bukan hambatan untuk mandiri pangan. Manfaatkan botol bekas, ember, atau sistem vertikultur untuk menanam sawi, kangkung, hingga cabai. Dengan modal minimal dan pupuk organik dari sampah di dapur, kita bisa panen setiap hari langsung dari depan pintu. Ketahanan pangan keluarga dimulai dari tangan kita sendiri. Mari menanam hari ini untuk panen sehat esok hari. Jadikan rumah kita lumbung pangan mandiri.
3: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.

Tahun ajaran baru, sambut teman dengan senyum, saling menghargai, dan jangan beri ruang untuk perundungan. Satu sapaan hangat bisa membuat hari seseorang menjadi lebih berarti. Mari

0: Ciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan penuh persahabatan. Karena sekolah yang hebat dimulai dari teman yang saling menghargai.
1: Musim kemarau membawa cuaca yang lebih panas dan kering. Kondisi ini dapat meningkatkan resiko dehidrasi, gangguan pernapasan akibat demam, serta menurunkan daya tahan tubuh jika kesehatan tidak dijaga dengan baik. Perbanyak minum air putih, konsumsi makanan bergizi seimbang, istirahat yang cukup, dan tetap berolahraga secara teratur. Gunakan masker saat beraktivitas di lingkungan berdebu, serta batasi aktivitas di bawah terik matahari dalam waktu yang lama untuk menghindari kelelahan dan sengatan panas. Jaga kebersihan lingkungan dengan tidak membakar sampah atau lahan.

0: suaramu yang terakhir kalinya.
1: Jangan ucapkan itu, Ani. Aku akan selalu menyanyi dan menyanyi untukmu.

0: Indonesia adalah rumah bagi jutaan cerita, beragam suku, bahasa, budaya, dan keyakinan hidup berdampingan dalam satu tanah air. Perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah. Justru dari keberagaman itulah lahir kekuatan yang menyatukan kita. Saat kita saling menghormati, saling membantu, dan saling peduli, kebersamaan tumbuh menjadi energi yang luar biasa. Di lingkungan, di sekolah, di tempat kerja, hingga dalam kehidupan bermasyarakat, semangat gotong royong adalah jembatan yang menghubungkan hati dan mempererat persaudaraan. Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan penghalang, karena Indonesia akan semakin kuat ketika berdiri bersama, melangkah bersama, dan maju bersama. Bersatu dalam kebersamaan, memperkokoh persaudaraan, membangun masa depan. Indonesia kuat karena kita bersatu.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.
2: RRI. Selamat siang pendengar, tentunya saya menunjukkan pukul 14.43 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih ada waktu kurang lebih dari 15 menit ke depan. Dan terima kasih banyak yang sudah ikutan di siang menjelang sore. Ada juga orang ganteng, kemudian ada Mas Bur, ada Pak Didarman, ada Epa, ada Bang Ramli, Sinan Munir, kemudian Pak Letrimo. Ada juga Pak Letrimo, sayang lagunya gak ketemu ya. Ya habis lagunya jauh-jauh bener, udah jadul banget gitu ya. Di antara kita yang dikeluar masalah lagu pop ya. Jadi Pak Le, jangan lagu jangan aneh, gak ketemu kali ngelah tahun 50-an gitu ya. Oke, ada juga buat Putra Waituba, tadi lagunya sudah ya. Sahabat, wah iya, yang belum ikut tadi Pak Letrimo, kedatangan kita dan Nur Hidayati itu gak ketemu. Baik, tentunya terima kasih banyak semuanya di siang hari ini, tapi nanti di pukul 15 ada season keduanya. Kita ke perempat goyang lagi hingga 17 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di siang hari ini di RW Kanan Kanil Informasi dan Inspirasi.

0: Saudara pendengar, sungai yang bersih memberikan banyak manfaat bagi kehidupan. Jangan membuang sampah ke sungai karena dapat mencemari air, menyumbat aliran, dan meningkatkan risiko banjir. Bersama-sama menjaga kebersihan sungai dengan membuang sampah pada tempatnya dan menjaga lingkungan sekitar tetap bersih. Sungai yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari kebiasaan kecil hari ini karena lingkungan yang terjaga akan membawa manfaat bagi kehidupan sekarang dan di masa depan.
1: Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa, tanpa memandang latar belakang, kondisi fisik, kemampuan, maupun status sosial. Setiap anak berhak memperoleh kesempatan belajar yang setara dan berkualitas. Melalui penguatan pendidikan inklusif, pemerintah terus mendorong terciptanya lingkungan belajar yang ramah, aman, dan terbuka bagi semua peserta didik. Sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang untuk menghargai keberagaman, membangun rasa saling menghormati, serta menumbuhkan semangat gotong royong. Pendidikan inklusif mengajarkan bahwa setiap anak memiliki potensi yang dapat berkembang apabila mendapat dukungan yang tepat. Kehadiran guru, orang tua, masyarakat, dan pemerintah menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang mampu merangkul seluruh anak Indonesia tanpa diskriminasi. Dengan memperkuat pendidikan inklusif, kita sedang membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga memiliki kepedulian sosial, empati, dan sikap saling menghargai, karena pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang mampu menjangkau semua demi Indonesia yang semakin maju, adil, dan berdaya saing.
2: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, tempat terasa kita di penghujung kita di Prudangdo, daerah Waikanan. Untuk hari ini, Minggu, lembaran yang ke-26 di bulan Juli 2026. Terima kasih banyak tentu yang sudah ikutan di siang hari ini semuanya tanpa terkecuali. Buat Pali Trimo, lagunya jangan terjadul, susah ditemu ya. Baik, tentunya terima kasih banyak. Tapi jangan kemana, nanti di acara selanjutnya, yang kedua, ada Prudangdo kita ya. Tetap di Prompat, tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami untuk semuanya ya. Terima kasih, saya akhir saja untuk Anda semuanya. Selamat siang sekali, dadah, tetap dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar dimanapun Anda berada, kita akan segera bergabung ke Pro 4 untuk melanjutkan ke acara selanjutnya. Ada Dangdut di season kedua. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 15 waktu Indonesia Barat. PT PLN Indonesia Power menjadikan ekowisata mangrove Batu Lumbang, Taman Hutan Raya atau Tahura Ngurah Rai sebagai kawasan ekowisata berbasis konservasi sekaligus memperdayakan nelayan dan kelompok perempuan. Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi PLN Indonesia Power Rido Hutomo saat menghadiri acara penanaman 15.000 bibit mangrove di ekowisata mangrove Batu Lumbang Denpasar Selatan Bali pada Minggu mengatakan, keberhasilan konservasi mangrove ini sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat sebagai pengelola kawasan. Melalui pendampingan yang berkelanjutan, pihaknya ini mendorong pengelolaan mangrove tidak hanya sebagai upaya rehabilitasi ekosistem, tetapi juga sebagai sumber penghidupan yang mampu menciptakan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan. Ekowisata mangrove Batu Lumbang ini seluas 1.373,5 hektar merupakan kawasan yang didampingi PLN Indonesia Power melalui unit bisnis pembangkitan atau UBP Bali bersama kelompok usaha bernama Segara Guna Batu Lumbang. Pendampingan dilakukan melalui rehabilitasi mangrove yang terintegrasi dengan pemberdayaan masyarakat pesisir. Program tersebut tidak hanya mencakup pembibitan, penanaman, dan perawatan mangrove, tetapi juga mengembangkan ekosistem berbasis digital, edukasi lingkungan, serta pemanfaatan hasil hutan kayu yang melibatkan nelayan dan kelompok perempuan. Beralih ke informasi selanjutnya, perusahaan retail PT Midi Utama Indonesia atau Alfamidi menargetkan penyaluran 190.000 telur hingga akhir Desember 2026 di 26 kabupaten atau kota yang mendukung tumbuh kembang anak dan cegah stunting. Corporate Communication Manager Alfamidi, Retriantina Marhendra, ini dalam keterangannya mengatakan, setiap anak Indonesia berhak tumbuh sehat dan terpenuhi kebutuhan gizinya. Selain itu, penyaluran 2 butir telur setiap hari selama 6 bulan telah menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam mendukung pemenuhan gizi 875 anak di 26 kabupaten dan kota. Retriantina ini menjelaskan, telur dipilih karena merupakan salah satu sumber protein hewani yang berkualitas yang mengandung berbagai vitamin dan mineral penting untuk mendukung pemenuhan gizi dan tumbuh kembang anak. Dalam pelaksanaan program tersebut, Retriantina ini juga mengatakan pihaknya menggandeng Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, dan Puskesmas setempat untuk menyalurkan telur sekaligus pemantauan tumbuh kembang penerima manfaat. Demikian Wahca pukul 15, Maluku Tunggal di Wahca selanjutnya.

0: Daya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Dari milikin ini Kak Lina, gantengnya pacarku. Buat yang ganteng-ganteng, yang tampan-tampan, masih ditunggu juga ya. Untuk kalian yang pengen ikutan di sore hari ini, masih dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Gimana hari ini, di hari Minggu ya, tepatnya di tanggal 26 Juli 2026 nya. Untuk kalian yang lagi menikmati suasana santainya, masih ditemani dengan lagu-lagu dangdut kesayangan kita di sore hari ini. Dan masih ditunggu juga di 255-112 dan juga di 08-1172-09-885. Kita angkat dulu teleponnya di sore hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ih, pas banget ya disebut tadi nih, langsung muncul. Gimana kabarnya orang ganteng?
1: Alhamdulillah tambah ganteng.
0: Alhamdulillah, kegantengan tetap terjaga sepertinya ya.
1: Ya betul, meskipun betul. Banyak debu di luar ya, luar sangat panas membakar. Alhamdulillah kegantengannya masih terjaga.
0: Cakep ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi sore hari ini kita punya lagu dipilih ya. Ada Jatuh Bangun dari Christina, terus ada Pandangan Pertama dari Miliki Arafik, sama Aku Bukan Jodohnya dari Vita Alvia.
1: Yang baru kemarin.
0: Kemarin waktu itu aku kasih yang baru-baru, kamu mintanya yang lama. Kapan sekarang yang dicampur kamu minta yang baru? Gimana sih kamu ini?
1: Kemarin kan lagi error loh, gara-gara Argentina kalah loh.
0: Kamu mah ya. Udah dipilih aja itu deh, apa nih pengen yang mana?
1: Ya udah yang Vita Alfia ya.
0: Boleh. Mau kirim salam buat siapa nih?
1: Salamnya untuk itu siapa namanya?
0: Siapa tuh?
1: Untuk apa? Selamat sore. Om Airin, selamat sore. Ada untuk siapa lagi ya?
0: Siapa
1: untuk
0: lagi
1: Ibu Nabila, selamat sore.
0: Iya.
1: Ada Ibu Ros, selamat sore. Ada Edo Saputra, selamat sore. Dan tak lupa juga untuk apa sih namanya rekan-rekannya ada di Badar Lampung semua jadi lagi dengerin.
0: Oke, siap.
1: Untuk dirimu terima kasih ya.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada orang ganteng di kue kanan ya. Kita jeda dulu dan kali ini kita angkat lagi teleponnya di WhatsApp. Di sore hari ini ada Ning Setiawati di Waikandes. Halo, assalamualaikum Mbak Ning.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Nona.
0: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Nona.
0: Alhamdulillah sehat ya. Senang banget kalau sehat. Oke deh Mbak Ning, kita dangdutan dulu ya sore hari ini. Kenapa?
2: Gimana? Lagu Bukan Jodoh.
0: Oh, Bukan Jodohnya dari Vita Alvia. Ya. Boleh.
2: Salamnya ya.
0: Silakan.

0: Barat.
1: Iya.
0: Pokoknya semuanya aja lah ya.
1: Semuanya aja.
0: Selamat sore, saya ucapkan buat Mbak Nonanya selamat menjalankan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Ning ada siapakah di sana? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada Bang Senen di hari Minggu, benar ini? Benar. Gimana kabarnya Bang Senen?
2: Sehat.
1: Sehat, alhamdulillah ya. Bang Senen, kita dangdutan dulu ya.
2: Ya.
1: Oke deh, Bang Senen, kita punya lagu di sore hari ini. Nanti tinggal dipilih. Ada Jatuh Bangun dari Christina, ada Pandangan Pertama dari Arafik, sama Aku Bukan Jodohnya.
2: Pandangan Pertama.
1: Boleh, kirim salam buat siapa nih?
2: Bunda Ros di Surabaya. Sama Dila dan Kembar. Ning di Wekandit. Yang Rati di Kajam.
1: Iya.
2: Sudah tambah ada Fungsimol. Jadi yang kesuaran Kirin kesuaran Kendik yang kesuaran Nol di Pulau Kete. Masuk pasang tangan.

0: di belakang Bang Senen. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana Karisma.
0: Halo, ada siapa yang cantik-cantik ini?
1: Di STM Kemiling, ayo siapa?
0: Oh, ada Mbak ini, bener gak ini?
1: Bener
0: sekali. Oke, 100 buat aku ya. Gimana nih kabarnya? Kenapa?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Alhamdulillah.
1: Panas banget di sini.
0: Sama aja. Di sini juga tadi panas terik ya. Anginnya juga lumayan agak kenceng gitu ya. Sama ya. Oke deh. Mbak ini kita punya lagu dangdut yang mau diputer. Nanti tinggal dipilih di sore hari ini ada 3 lagu. Yang pertama kita punya Christina dengan Jatuh Bangun, terus ada Pandangan Pertama dari Arafik sama Aku Bukan Jodohnya dari Vita Alfia.
1: Aku Bukan Jodohnya.
0: Oke, baik. Mungkin salam buat siapa nih?
1: Salamnya buat Amir, Topan Kota Karang, Bang Pedi, terus Mas Surah di Sindang Anom, terus Bajarwo, Bunda Samba, Bunda Tin, Mama Bungki, Mama Dila, terus Ibu Rosita Meyang, Kak Cewati tadi ya. Semoga sehat selalu ya, Mbak Nik.
0: Iya.
1: Terima kasih ya buat Nona ya.
0: Terima kasih kembali.
1: Buat Nona, semoga sehat selalu, Nona.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Eni yang udah di Kemiling. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nona Karisma.
0: Benar, ini ada Sultan Sebuah ya. Gimana kabarnya?
2: Panas deh.
0: Panas juga di sini, Sultan.
2: Iya.
0: Oke deh, Sultan, kita punya lagu yang mau diputar di sore hari ini. Mungkin agak lebih dicepatin ya, karena memang waktunya juga mepet dengan azan asar. Ada Christina dengan Jatuh Bangun, terus ada Pandangan Pertama dari Arafik sama Aku Bukan Jodohnya dari Vita Alfia.
2: Iya, Pandangan Pertama aja lah.
0: Pandangan Pertama, boleh. Mau kirim salam buat siapa nih?
2: Salam untuk semua-semua kru-kru empat lah. Waktunya udah mepet kan. Untuk abang-abang, semua abang-abang, dan untuk bunda-bunda, semua bunda-bunda tanpa terkecuali ya.

0: Wabarakatuh. Iya pun, terima kasih ada Sultan Subuai yang udah di ikutan ya di telepon di sore hari ini di 0721 255112. Dan sore hari ini Minum Wakin dari Kanca Sunyi ini, kami juga masih akan terus menemani kebersamaan kita masih di Launi Debihani, tepatnya di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, yang mana kita juga masih akan menghadirkan lagu-lagu dangdut kesayangan kita semua ya. Dan kali ini untuk Anda yang lagi di jalan, yang juga membutuhkan informasi seputar azan asar untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya, karena pada hari ini Bina Mungagi Minggu 26 Juli 2026 akan dikumandangkan pada pukul 15 lebihnya sekitar 28 menit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda masih ada waktu ya, yang untuk Anda yang lagi di jalan di sore hari ini, mungkin cari-cari tempat terdekat Minda Mungaki ya, untuk bisa mencari tempat yang nyaman untuk bisa melaksanakan ibadah sholat asar. Jadi jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.
1: Ajo dah kawai si ku haga aku nyak sayo. Kawai ni kelap-kelip ku kerji. Kek mana wad abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakai nyak bantukan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Kira bodoh amal lama api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat je matian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. Lalalalalalala Nya kesembeli janji pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
2: Allah Susi, mak bantu kau dan iku.
1: Iyo, bantu mak bangi weh jama tetangga. Masa kan mak bantu.
2: Ya Allah, kawai mu ni kelap-kelip pada gua lampu.
1: Masa?
2: Ya Allah, bejuntai-bejuntai kaji Allah.
1: Iyo lah.
2: Tancep.
1: Lau ya.
2: Lau Susi. Beli di apa niku sih?
1: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar-pasar biasa. Wali di mall.
2: Agalan yang ngabeli kau kajong kok?
1: Alah mak mampu mahawat kutisa. Injus mahal, mahal gani. Agak pandai juga pirak ganza. Bujuta-jutaan pokok ne.
2: Mahal. Beli niku sih.
1: Mau jangan duku cancang kon. Jangan duku cancang kon. Jangan salah kabel tebang kena tanu di bah.
2: Jatuh bah. Mak tahu tak aku

0: panas badannya. Uli ngeliatnya makai kawai hilau. Kau lagi hitung ya gambeli ke enggom ni. Ya, walaupunnya juga sebelok dengan hutang. Sebenarnya juga mengedok duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Ngelupukkan sayina, ngebedak puting tahabang. Ngelepas konserino, ngebedak puting tahabang.
0: Artinya, melepaskan sesuatu yang sudah di tangan demi mengejar sesuatu yang belum pasti.
2: Aduh, ramai banget nih. Mana mau buru-buru lagi? Aku coba terabas aja deh ke baris yang paling depan.
3: Mbak, enak aja menyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, Mbak.
2: Duh, Mbak, saya buru-buru nih. Mau ambil uangnya. Saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
3: Loh, ya nggak bisa gitu dong, Mbak. Harus ngantri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.
2: Yah, oke deh, Mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
3: Nah, gitu dong, Mbak.
0: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.

Minum Wangki dimanapun Minum Wangki berada. Kita masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Dan kali ini Minum Wangki nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan hadir dalam Waksya. Namun sebelum itu kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan Anda setelahnya ya, masih dalam acara Pro Dangdut. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada, kembali kami hadirkan Wakca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi sore hari ini kami kutip dari rri.co.id. Polresta Bandar Lampung mengukir prestasi pada ajang Bandar Lampung Expo 2026 dengan meraih juara umum Festival Kendaraan Hias dan juara satu stand terbaik kategori Intansi Vertikal. Penghargaan tersebut diumumkan pada malam penutupan Expo di Graha Mandala pada Jumat 24 Juli 2026. Kasih Humas Polresta Bandar Lampung AKP Agustina Nilawati mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh personel yang terlibat dalam mempersiapkan kendaraan hias maupun stand pelayanan Polresta selama Expo berlangsung. Keberhasilan Polresta Bandar Lampung melengkapi sukses penyelenggaraan Bandar Lampung Expo 2026 yang digelar selama 8 hari dalam rangka hari ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung. Ketua Panitia Bandar Lampung Expo 2026 Erwin menyebut bahwa perputaran ekonomi selama kegiatan mencapai 3,1 miliar rupiah, meningkat dari tahun lalu sebesar 2,4 miliar rupiah. Dan tahun ini diikuti 41 stand intansi pemerintah, 50 tenan UMKM, serta menghadirkan berbagai layanan publik. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana juga mengapresiasi antusiasme masyarakat dan kolaborasi seluruh pihak, termasuk Forkopimda dan Intansi Vertikal yang turut mempromosikan inovasi pelayanan, produk unggulan daerah, serta potensi investasi Kota Bandar Lampung. Informasi selanjutnya Bina Muaki di sore hari ini. Kali ini Bina Muaki dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026, lembaga swadaya masyarakat yang konsen terhadap isu pesisir laut dan pulau-pulau kecil di Lampung, Mitra Bentala mengajak semua pihak peduli dan melakukan aksi nyata dalam perlindungan ekosistem mangrove khususnya di Provinsi Lampung. Aksi nyata dilakukan Mitra Bentala dalam puncak Hari Mangrove Sedunia yang dipusatkan di Desa Pesisir Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran pada hari ini Minggu 26 Juli 2026. Penanaman mangrove bersama sebanyak 5.000 tanaman diikuti unsur pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten Pesawaran, privat sektor, lembaga pemerhati lingkungan, mahasiswa dan masyarakat setempat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Rizky Sofian menyampaikan tema Hari Mangrove Sedunia tahun ini menjaga mangrove mengamankan generasi mendatang. Dan juga Mina Muaki, manajer advokasi dan pengembangan masyarakat Mitra Bentala, Mas Abi mengatakan dari 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung, hanya beberapa wilayah pesisir saja yang masih tersisa ekosistem mangrove. Demikian Mina Muaki, Wakca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Pahak adalah satu peralatan rumah tangga yang berbentuk bundar, selintas mirip dengan piring. Pahak terbuat dari besi, tembaga, aluminium atau kuningan. Pahak memiliki kaki atau tapakan berbentuk bundar silinder dengan ukuran yang cukup besar, yakni diameter kurang lebih 30 cm. Kegunaan alat ini adalah sebagai tempat untuk meletakkan makanan lengkap atau khas masyarakat pesisir. Pahak biasanya dibawa dan disajikan untuk acara adat yang sedang dilangsungkan.
2: Nah, sebenarnya agama di papai bebaik nona yuk. Acak sen ni nama di kiri, kita lihat belok kanan. Aduh, bahaya bebaik Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja ribet dari tadi. Itu no bo, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya bu.
3: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
2: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibu belok kanan. Yang benar dulu bu, kami di belakang ini bahaya kami ini bu.
3: Bentar, bentar saya lihat dulu.
2: Lihat dulu sana.
3: Ngoceh aja ibu satu ini.
2: Iya deh.
3: Tuh kan.
2: Maaf lah bu. Ya udah ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
3: Dicawa kok nak gue kenal.
1: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu.

0: Bunda Mogin Eka Gesunyi ini masih kembali bersama kami dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sore hari ini ya. Dan masih ditunggu juga di 255112-nya. Untuk kalian yang pengen ikutan gabung ataupun di WhatsApp di 0811-7209-885. Kita angkat dulu teleponnya di sore hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada siapa ini?
1: Ada Bang JK yang ada di Waikanan.
0: Halo, gimana Waikanannya?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mbak Milia?
0: Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat aja nih di sini ya. Gimana nih di sore hari ini, udah siap dangdutan dulu ya?
1: Udah siap.
0: Mantap ya. Oke Dedi, sore hari ini kita punya lagu. Ada Caca Handika dengan Undangan Palsu. Terus juga ada lagu dari miliknya Asraf dengan Aji Gile sama Joni Iskandar, Bukan Pengemis Cinta.
1: Bukan Pengemis Cinta ya.
0: Boleh, kirim salam mau siapa nih?
1: Karena soal Bang Munir yang ada di Pelambangan KM Cepu, selamat sore. Baik Bang Darman yang ada di Pelambangan Cepu, selamat sore. Baik yang ada di Bandar Lampung kalau yaitu baik Bang Edo, selamat sore. Baik Bang Semen, selamat sore. Baik Bang Hamham, selamat sore. Baik Bang Afin, bolo-bolo, selamat sore. Baik Mbak Jarwo, selamat sore. Yang ada di Lampung Timur, baik Bunda Sangga, selamat sore. Baik Bang Irin yang ada di Gunung Batu, selamat sore. Baik Bang Jumlo, selamat sore. Baik Mbak Ipa yang ada di Waikanan, selamat sore. Baik Seungin Kawa, Mbak Mulia ya. Baik Mbak Amelia, ini pun kita siaran. Mudah-mudahan beri kesehatan selalu bersama suara Mbak Mulia ya.
0: Siap.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum tapi
0: pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih sudah ikut bergabung sama kami di sore hari ini. Dan kali ini kita angkat lagi teleponnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Isi dan Munir di Waikanan, Mbak Lia.
0: Halo, gimana kabarnya?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya. Ya. Oke deh. Di sore hari ini kita punya lagu, Bang. Nanti tinggal dipilih ya. Ada Undangan Palsu dari Caca Handika. Terus juga ada Aji Gile dari Asraf sama Bukan Pengemis Cinta dari Joni Iskandar.
2: Ya ikutan aja deh.
0: Ikutan
2: yang
0: aja.
2: Yang bagusnya untuk Isi dan Munir.
0: Siap. Oke deh. Oke, dan di sore hari ini mau kirim salam buat siapa nih?
2: Ya, salam-salamnya untuk yang ada di Bandar Lampung ya, ataupun di Lampung Tengah, Lampung Timur, di antaranya Tanjuai, kemudian Bunda Samba ya, kemudian untuk Irin, Bang Ido ya, kemudian untuk Neng gitu ya. Ya, semuanya yang ada di Provinsi Bandar Lampung ya, semoga sehat selalu.
0: Okay.
2: Demikian juga yang nanti di Waikanan ya. Selamat sore, semoga sehat selalu. Inilah Perempat Bandar Lampung, acaranya Pro Dangdut. Semoga kita terhibur ya. Kedepan kita harapkan lebih bagus daripada hari ini. Kemudian yang diwaikanan ya, demikian juga ya, selamat sore, semoga sehat selalu. Tidak terkecuali kami tidak sebutkan satu persatu. Dikembangkan kayaknya ini kan sudah agak akhir ya. Kemudian ada Lampung Timur, Lampung Selatan, demikian juga ya, sama dari Sinan Munir yang ada diwaikanan, semoga sehat selalu. Kemudian untuk mbaknya yang bertugas, makasih waktunya, semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah. Tapi pun assalamualaikum.
0: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Isi dan Munir di Waikanan yang udah ikutan ya. Dan selamat sore juga untuk teman-teman yang ada di Waikanan yang sore hari ini juga lagi dengerin siaran kami ya. Dan kali ini minum lagi, kita angkat lagi teleponnya di 255112-nya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Sore, ada siapa ini?
3: Tajudin di Minasa.
0: Halo Tajudin, gimana kabarnya?
3: Sehat, Mbak Nona nih ya?
0: Iya benar. Gimana nih di Minahasanya?
3: Cuacanya?
0: Mm-mm.
3: Panas terik hari ini Mbak Nuna.
0: Sama ya. Kayak di Lampung ya, gitu.
3: Angin sih di sini, nggak tahu juga kalau di Lampung gimana.
0: Oke, di sini tadi lumayan ya bawa debu anginnya ya. Oke deh. Sama berarti ya. Oke. Nah, jadi di sore hari ini ada 3 lagu yang mau diputar, tinggal dipilih. Ada undangan palsu dari kenapa?
3: Ikutan aja.
0: Ikutan aja. Boleh. Mau kirim salam enggak nih?
3: Buat semuanya aja deh. Mbak Nananya apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat aku.
3: Oh iya. Besok siang ya atau?
0: Aku besok malam.
3: Oh malam. Kebalik ya, biasanya malam malam sore.
0: Iya, malam sore karena ada ada satu dan lain hal gitu ya.
3: Kemarin malam.
0: Kemarin aku subuh pagi ya.
3: Oh iya, terima kasih Mbak Nona ya.
0: Oke, terima kasih kembali. Siap. Terima kasih untuk Tajudin yang ada di Minahasa.

ataupun tabir surya untuk bisa melindungi kulit kita dari paparan sinar UV. Mata, kesehatan mata juga penting banget ya, minimal lagi diperhatikan. Mungkin untuk Anda juga menggunakan kacamata untuk bisa menghalau sinar UV, untuk bisa merusak kesehatan mata ya. Karena itu juga penting nih minimal lagi, apalagi dengan cuaca seperti saat ini ya, dimana sinar matahari itu terasa terik banget. Apalagi untuk Anda yang sering banget untuk aktivitasnya di luar rumah ya, karena penggunaan kacamata, bukan kacamata hitam tentunya ya, ini bukan cuman gaya-gayaan sebenarnya ya, tapi ini juga salah satu bentuk kita juga nih minimal lagi untuk bisa melindungi mata kita dari paparan sinar UV yang tentunya udah kita tahu ya bahwa paparan sinar UV ini juga sangat berbahaya untuk kesehatan, baik itu kesehatan kulit ataupun kesehatan mata ya. Dan untuk Anda juga minimal lagi dengan cuaca panas, terik dan juga berangin yang kadang-kadang itu suka bawa debu gitu kan. Jadi jangan lupa juga menggunakan masker, itu juga salah satu bentuk perlindungan kita ya. Nah kali ini untuk Anda minum lagi, gimana minum air putihnya, lancarkah? Atau juga untuk Anda yang baru ingat minum air putih karena memang untuk menghidrasi tubuh juga penting ya. Dan kita rehatan dulu minum lagi untuk bisa dengerin lagu-lagu dangdut berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan Anda sore ini.

0: Weh, sa tetangga na sa. Diyak nambi gawin makikaway baru. Tanong makikaway baru mo na. Anak liya mo na nambi pagi sa kulkas na kapong belanga pa. Ya Allah, ito hal. Ipa ni duit. Dang-dang duit nga ako na nang credit na hutang. Credit na sa ngutang.
1: Oh, nakakanin. Ang dengis ko ni ko jiko ka Jesus si. Takupay weh, bango mo na. Nya kacau ngici ko tetangga. Hasus-hasus. Mak nentuan. Podok hulu ko ngedengis na susi.
0: Eh, apilah kepusingan mo lah, Medi. Bango-bango kau. Nya sama ang kugi ko ni kumawat. Lihat anak tetangga na sa. Mak gawi ni pamer kawai law. Pamer belanga law. Anak nambi kulanya kulkas ni baru mana. Hah, paling anak sa ngahutang. Kima dia ngredit. Atau dang-dang. Ya, jak ngaku na dang-dang na sa. Ya, ipa ni duit mo ne.
1: Ya, api kugi ne. Kaya misalkan tiyan ngutang. Kugi ko doon ni ku. Kadwe, to ko hoke mo iri. Jema hoke ni jakama. Mausan ni ku iri-iri we hoke mo na sa. Mula ni kuki mo mangidok lajuan. Kena-kena gaw. Kerjaan ni api ngopok ku tetangga. Ngice ku tetangga. Uli ko kiri hoke mo na sa susi. Kaduta lagi.
0: Alah kaduta haman pa ni ku, Medi. Baca ke huyun-huyun ke lagi. Tanaman jagung mo de kebon. Mausan ni ku ngukus ko nya. Haduh haman ta ni ku. Tok ku nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
3: Masyarakat Lampung Sebatin selalu menggunakan kain kebung atau lelidung atau juga tirai dalam pelaksanaan upacara adatnya. Baik itu upacara adat kelahiran, khitanan, perkawinan, ataupun kematian. Kain kebung adalah hiasan yang digunakan sebagai dekorasi pada dinding rumah sewaktu ada upacara di rumah tersebut. Ragam hias yang terdapat pada kain kebung menunjukkan adanya makna yang penting pada ragam hias tersebut.

masing-masing warna pada kain dasar mewakili kedudukan pemiliknya. Warna-warna pada kain kebung juga menunjukkan bagaimana seorang pemimpin yang diharapkan oleh rakyat dan bagaimana seorang rakyat juga harus bersikap pada pemimpinnya. Ragam hias pada kain kebung juga menunjukkan bahwa pada masyarakat Lampung Sebatin telah mengenal adanya sistem birokrasi kepemimpinan yang sudah di

Bunda Mulia Dinda Ikan Cacung ini, sampai di sini perjumpaan kita dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung sama kami sore hari ini. Selanjutnya kami akan hadir menemani kebersamaan kita dalam Klauni Debihani, tentunya dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di 88,5/4 suara Budaya Lampung.

0: pada cahannya agak luah yo. Ki mobil tetangga parkir di hadapku jo. Agak luar di pamuk motor ku jo.
1: Medi, Medi, aduh di pamondeh Medi. Medi, tolong segera pe mobil mobil ni agak luah.
2: Allah api api we di kundang jadi tetangga ribut nih api lah.
1: Woi, tolong lihat ku pe mobil mono api mono mulai ku parkir di tengah bahku lah. Apa cahannya agak luah? Ki mobil pe disan.
2: Siut nih handoni ku angkat tangan
1: Niku menumpang parkir aku pakai cawa mawat niku ngelhani niku parkir di sana mula cepat kau beli mobil lah kita lahan parkir.
2: Ada lagi juga orang kena ada kita tangga sirik kayak sirik di macam cawa kau niku nasirik tanda tak mampu.
1: Lain minyak sirik atau tanda tak mampu lah mon duit kau ke agak beli mobil lo kena ulinya ngangon nyak udah lahan parkir mula duit kau kebeliknya sabar kau di pekon lah. Katur adik kau pakai mobil monyak ada telio nyak ada telio katamu kau mak nanya lagi kena parkir di tengah bako.
2: Kena ada cuma sama agak sedekah sekali cuma tetangga pahala. Mau di aku nak kita mau lihat ikut cerewet ni aku nak.
1: Allah, ikut sama doa ami ami ni mone. Ngehinar mobil basing basing gawah inti ni Medi. Kini ko haga ngabeli mobil yo. Angok ko pay uat lahan parkir mau mawat. Kiko ko kajikan ni kong ganggu tetangga. Malah ko kena sa hadu tu pandai ham tahu di lahan sempit. Jadi
2: kan ko beli kau tanah monji. Amit amit jawab tetangga ni.
0: Dok kita jawaban ni nih. Lagi aneh-aneh jamahin nono. Anjung-anjungnya pertanyaan. Banyak ke pertanyaan si muda. Ini no pertanyaan. Hal-hal sekalang nih hanku tengis. Aduh, nyanyi pusing. Tapi dok jawaban ni penasaran ya.
3: Si, api gawi mojak jenok liat ngerebol-ngerebol bangok mo. Angok kuda si. Ya lamun cok emang ngelamun pagi-pagi. Sekedih demon ngeliat bebe ngelamun pagi-pagi si.
0: Sani kusa nyanyi-nyak getayan. Lain lu Medi. Nyak jiwa jemah si ngejuknya pertanyaan nam bisa. Yang ngejuknya pertanyaan nyanyi-nyak pusing. Nyak mangkati sekali. Aneh juga ngejuk-ngejuk pertanyaan gana.
3: Ya api pertanyaan jajah mana sa si?
0: Masa ya ngejuk pertanyaan banyak kerja ne. Api mana jawab ne aneh. Masih git akhi huwa. Hatok ni ngegelupai. Uba mak pandai cawa. Nalom ni han ngelahai. Api nasana si maksud ni na api mak ngerti
3: ya Allah niku mah diajak ya kodoh kita tamong tuyuk mau tumbai nah gelar nasa teteduhan
0: teteduhan yuk lah pertanyaan-pertanyaan ke goham api yuk teteduhan yuk
3: teteduhan tebak-tebakan kenal
0: lah alah terus api jawabannya masigit akhirwa hatok ni gelupai uba mak pandai cawa nalom ni han ngelahai
3: manuk jago susi
0: alah jadi hino jawab ni manuk jago yuk teteduhan gelap nih.
3: Oh, oh punya anakku seapi.
0: Allah, hati di teteduhan.
4: Teteduhan adalah soal yang dikemukakan secara samar-samar. Biasanya untuk permainan atau melatih daya nalar. Teteduhan yang berfungsi untuk mengasah pikiran, menambah wawasan, serta sebagai media untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan daerah. Keteduhan ini merupakan warisan budaya tak benda dari Lampung Barat.
5: Trompet FM, suara budaya Lampung.
6: Minum wangi dari kaca sunyi ini kembali kami hadirkan Wakca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kali ini minum wangi Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wamen PPPPA Veronica Tan mendorong kolaborasi pemenuhan hak anak Indonesia. Kolaborasi pemerintah, dunia usaha, komunitas dan masyarakat diperlukan untuk menghadirkan ruang tumbuh anak yang aman serta berkualitas. Pemenuhan hak anak mencakup dukungan gizi, pengembangan minat dan bakat serta penyediaan ruang aktivitas positif. Veronica menyampaikan pandangan tersebut saat menghadiri sebuah acara pada hari ini Minggu 26 Juli 2026. Ia menilai bahwa komunitas berperan strategis dalam membangun karakter dan mengembangkan potensi anak sejak usia dini. Pendampingan berkelanjutan melalui pelatihan kapasitas di luar sekolah turut mendukung proses perkembangan anak secara konsisten. Informasi selanjutnya di sore hari ini, kali ini Mina Muaki, Menteri Kebudayaan Kebudayaan Menbud Fadlizon memanfaatkan Hari Puisi Indonesia 2026 sebagai momentum merawat bahasa dan merekam perjalanan bangsa. Puisi merupakan denyut jiwa kebudayaan yang senantiasa mempersatukan, menerangi perjalanan bangsa menuju masa depan. Selain merawat bahasa, Hari Puisi Indonesia juga menjadi momentum menghargai para penyair, sastrawan, dan seluruh penggiat sastra, terutama mereka yang telah memperkaya khasanah budaya bangsa. Ia juga menambahkan bahwa penyair tidak hanya memperindah dan berkontribusi bagi kekayaan bahasa Indonesia, tapi juga menjaga keberagaman bahasa daerah untuk memperkuat identitas nasional dan membangun jembatan dan dialog antar generasi. Demikian Bina Mewaki Wakca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: ada dia, mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh, bergaya sekali.
2: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia?
0: Awas aja ya.
2: Terus? Mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
2: Eh, itu bullying namanya.
0: Apa?
2: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Wow. Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
2: Hey. Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
2: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
3: Wow.
0: Heboh.
2: Ye, dibilangin bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Coba masuk kelas yuk.
2: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
1: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dunia buliah, akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panuah.
0: Artinya, dunia boleh, akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat,

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

Terhabis Nana Imba. Sudah hadir di tengah-tengah kebersamaan kita Mina Muaki di sore hari ini dalam Kelauni Dibiakani ya. Dan juga selamat sore untuk Anda yang mungkin baru aja bergabung sama kami. Dan juga untuk Anda yang mungkin saat ini lagi dengerin ya melalui RRI Digital, selamat sore. Dan juga selamat bergabung bersama kami di program 4 RRI Bandar Lampung. Ada informasi yang kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Mina Muaki ya. Dan juga kali ini mungkin ada menanggapi ya beberapa kasus yang sempat marak juga ya Mina Muaki di media sosial, di mana ini juga membuat keresahan para orang tua yang semakin meningkat seiring mencuatnya kabar mengenai temuan kasus HIV yang menginfeksi anak-anak usia sekolah di sejumlah daerah. Jadi fenomena ini juga jadi alarm keras ya yang memicu perdebatan hangat. Masihkah edukasi seks itu dianggap tabu saat ancaman kesehatan nyata udah di depan mata? Karena kebanyakan orang tua juga cemas ya, karena minimnya pemahaman anak mengenai batasan tubuh, kesehatan reproduksi, serta resiko perilaku yang tidak sehat sejak dini. Nah, ditambah lagi dengan derasnya paparan informasi yang gak kesaring ya dari media sosial, dan pastinya anak-anak ini juga rentan mendapatkan pemahaman yang keliru kalau tidak dibekali benteng informasi yang benar dari lingkungan keluarga dan sekolah. Dan tentunya para orang tua juga Mina Muaki perlu mengajarkan edukasi seks ya sesuai dengan usia anak, seperti usia balita 2-4 tahun. Kita juga menggunakan nama-nama medis yang asli ya, terus juga memahami konsep dasar privasi anak-anak ya. Jadi ada beberapa bagian tubuh yang pastinya diajarkan untuk tidak boleh tersentuh ya ataupun dilihat oleh orang lain. Nah, memasuki prasekolah usia 5 hingga 7 tahun, aturan sentuhan aman dan pentingnya konsentrasi ya, konsep tubuh. Jadi ada konsep sehat, ada konsep tidak sentuhan tidak boleh ya, dan latih anak-anak untuk berani berkata tidak, dan budaya meminta izin diajarkan anak untuk menghormati tubuh orang lain, dan juga mungkin biasa membiasakan bertanya terlebih dahulu sebelum memeluk ataupun memegang teman sebayanya ya. Dan juga biasakan Mina Muaki ya keterbukaan tanpa rahasia. Jadi ini juga penting ditanamkan untuk anak-anak. Dan lanjut usia sekolah dasar 8 hingga 12 tahun ada perubahan tubuh pastinya ya, dan kesehatan reproduksi. Jadi kita juga harus memberikan informasi mengenai masa pubertas, terus juga pentingnya menjaga kebersihan diri dan edukasi keamanan digital. Karena gak dipungkiri juga ya Mina Muaki, anak-anak juga sudah terpengaruh ya ataupun sudah terpapar dengan penggunaan gadget ataupun gawai. Jadi kita bisa batasi dan dampingi penggunaan gawai untuk melindungi anak-anak dari paparan konten yang belum sesuai dengan usianya. Jadi ada tips penting juga nih bagi para orang tua dalam berkomunikasi. Mungkin sebagai orang tua ya, mungkin ada saatnya anak bertanya dari mana mereka berasal ya. Ini mungkin harus dijawab juga ya sesuai dengan tingkat pemahaman usia mereka, tanpa perlu bohong ataupun mengarang cerita. Dan kita juga bisa ciptakan ruang aman tanpa menghakimi. Jadi kita pastikan anak itu ngerasa aman, ngerasa nyaman untuk bisa bercerita tentang apapun kepada

orang tua tanpa takut dimarahi atau dipuji berlebihan ya. Dan tentunya banyak banget ya Minamuagi sekarang ini buku cerita ataupun media edukasi, dan kita bisa menggunakan buku bergambar interaktif khusus untuk anak untuk membahas tentang perlindungan diri dan organ tubuh agar suasana edukasi terasa santai dan juga menyenangkan ya. Jadi ini juga penting juga dilakukan ya Minamuagi untuk bisa membentengi anak-anak dari hal-hal negatif di luar sana. Kali ini masih ditemani dengan lagu-lagu dari daerah, dari seluruh daerah di Indonesia ya Minamuagi ya, yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan juga nanti kami akan ajak Anda untuk dapat mendengarkan juga ya lagu-lagu Islami sebelum nanti kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian Ayat Suci Al-Quran sebelum nanti dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana Minamuagi, kami masih akan kembali hadir menemani kebersamaan kita. Tetap bersama kami di Hello Ni Debihani.

Bidemologi selanjutnya kami akan hadir dengan rangkaian ada Islami. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5/4 Suara Budaya Lampung.

Rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Kagawat api si, wataruk balak ni hanji.
1: Dunia kalaya ditutup kok hanji. Dama meninggal kita kok taruh di balak
0: lain. Iya susah kan kiwat ulun haga lapan-lapan.
1: Udah lah, bebay nasa. Susi. Yang senyum-senyum niko, niko mah ngekasa kok doang. Jadi taruh nisa ngehalang yang kalaya.
0: Iya mau lah, biasa mau sengaja nisa kulinya agawat gue. Emang suka
1: aduh, kita niku suka izinnya sih, aku nyampe sama sikam. Iku bak sikam yang pandai, sikam yang
0: keteliu. Iya, sikam yang pandai. Ya, tapi mau nak izin-izin, maya kandungan izin-izin kan. Tohnya kan ngeguna kau kelaya di depan nilamban. Udah kok api izin-izin.
1: Udah ngeganggu masyarakat keteliu, susi. Sikam yang kenyakan ipa, Allah kan izin-izin.
0: Udah, aku tik liling, udah aku tik lilingnya hanggang di. Udah, apa mau nih, kami menganti sih, hanggang

0: menyepakuntungan hajatan tidak mengakui kocok makan wamil.
1: Bidang wakil dimanapun, bidang wakil berada. Selanjutnya kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian suci Al-Quran menjelang dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Berikan informasi kali ini dari Pengadilan Agama Tanjung Karang atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Tanjung Karang memberitahukan kepada Rizal Fadila Binde Syafianto yang lahir di Subang tanggal 23 Oktober 2001 beragama Islam, pekerjaan buruh harian lepas. Dahulu beralamat di Jalan M. Rizki Al-Fatih, Gang Melati nomor 9, lingkungan 3, Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Tetapi sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di wilayah Republik Indonesia. Status sebagai tergugat supaya nanti datang menghadap di persidangan yang juga diselenggarakan di ruang sidang Umar bin Khattab Pengadilan Agama Tanjung Karang di Jalan Untung Suropati nomor 2 Bandar Lampung pada hari Selasa 11 Agustus 2026 pukul 9 pagi. Dalam perkara cerai gugat antara Intan Ayu Pratiwi binti Tugimin status sebagai penggugat melawan Rizal Fadila Binde Syafianto status sebagai tergugat. Demikian informasi kami sampaikan dari Pengadilan Agama Tanjung Karang.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan, barang kosong tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu, buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

19 dengan judul lagunya Satu menjadi lagu pamungkas di perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar di day part ketiga sore ini bersama Novita Vira dan juga ada Rudy yang bertugas sebagai operator. Kami mengucapkan selamat petang dan juga undur pamit ya di akhir pekan kali ini di Minggu edisi 26 Juli 2026. Jelang pukul 19 nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mendengarkan warta berita. Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pauman Bandar Lampung, saya Novita Vira beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat malam. Selamat berakhir pekan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Secara umum belum sampai 500 kayaknya mas. Penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya. Penerjemah akan berbeda dengan atau interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
0: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia, sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tanah terowongan silaturahmi ya, mereka sangat agung ya Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah agung lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Sementara sementara itu Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin menyatakan sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau temantuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
5: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah

0: ini jemaat Tenagung merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembala GSKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
1: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki apa namanya berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada angin bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya mas.
0: Adapun gembala sidang pendeta Cornelius Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
2: Inilah ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin bukan. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
0: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak, nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
0: Dasarkan pantauan Radio Republik.

0: Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Munieli Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
1: Ada moratorium dari bagian pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah

0: 10. Basisa Hi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
1: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21. Kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat. Dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Istara, itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi. Dan ada juga yang bangunannya sedang dibangun, kan, tetapi kebijakan seresional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN pusat.
0: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nyastara Yaman Telombanuang mengusulkan solusi yang menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugalaoyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
2: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T, karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik, ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya, kantin sekolah, itu kami sangat dukung sekali.
0: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nyasutara. Dari Gunung Stoli, Munyeli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
4: Mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
5: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi tujuan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya kemudian ada amoniasi, ada fermentasi sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
4: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30.000 ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180.000 ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
6: Petani kita ini adalah 77.000 ekor, jumlah susunya 78.000, kemudian kebutuhan susunya 94.000. Jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir 22.000 dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah perlu lebih kita.
4: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75.000 ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. Tika Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengan kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
7: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2020.

frekuensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konferensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk Barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya, memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia.
2: Jadi saudara, timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C, termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketika lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NPC Indonesia Yanuar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APK 2025. Yanuar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026, dan timnas NPC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya, memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
2: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CV Football NPC Indonesia Yahya Hernanda yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh, sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
3: Dari hasil drawing ini saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup, karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka, jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang, kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin, jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
2: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

gedung gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: kami kembali masih di 88,5 FM. Kita kembali menyampaikan sebuah informasi, yaitu serangan jantung adalah kondisi darurat medis ketika terjadi penghentian aliran darah yang membawa oksigen ke jantung akibat penyumbatan. Kondisi ini dapat merusak otot jantung karena tidak mendapat suplai oksigen dan dapat membahayakan nyawa. Ada beberapa gejala umum serangan jantung yang penting untuk diketahui, dilansir dari laman alodokter.com. Seperti 1. Dada terasa nyeri seperti tertekan benda berat atau tertarik yang berlangsung selama beberapa menit. Nyeri di dada yang menjalar ke lengan, pundak kiri, punggung leher, rahang, tulang dada, dan tubuh bagian atas. Sesak napas, mual muntah, nyeri ulu hati, tubuh terasa sangat lemas dan pusing. Keluar keringat dingin, detak jantung cepat atau tidak beraturan. Jika seseorang di sekitar Anda adalah yang mengalami gejala serangan jantung seperti di atas dan masih dalam kondisi sadar, berikut pertolongan pertama yang bisa Anda berikan. Coba tenangkan pasien dan hubungi ambulans secepatnya. Kemudian sambil menunggu ambulans datang, bimbing pasien untuk duduk di kursi lantai atau bersandar pada dinding. Duduk di lantai lebih disarankan karena dapat mengurangi cedera jikalau tiba-tiba pasien pingsan. Setelah ia duduk, longgarkan semua pakaian yang dikenakannya. Jika pasien memiliki obat nitroglisarin yang diresepkan dari dokter, segera berikan obat itu kepadanya. Cara pemberiannya adalah dengan meletakkan tablet di bawah lidah. Bila tersedia, berikan aspirin 325 mg atau 325 mg dan mintalah pasien untuk mengunyahnya. Namun pastikan Anda yakin pasien tidak punya riwayat perdarahan dan alergi aspirin. Hindari memberikan makanan atau minuman apapun melalui mulut. Setelah pertolongan pertama, serangan jantung diberikan dan ambulan datang, segera bawa ke UGD atau rumah sakit terdekat. Bila saat menunggu pasien tidak sadarkan diri, lakukan resusitasi jantung paru. Untuk pasien yang tidak sadarkan diri, berikan ini adalah pertolongan pertama yang bisa Anda berikan. Yang pertama, segera hubungi ambulan atau memintalah orang lain untuk menghubungi ambulan dan rumah sakit terdekat. Sambil menunggu bantuan datang, baringkan pasien di tempat yang datar dan lakukan RGP atau resusitasi jantung paru. Bagi yang belum mendapatkan pelatihan RGP, lakukan tindakan kompresi dada saja. Dilakukan dengan cara meletakkan satu telapak tangan pada bagian tengah dada korban, lalu letakkan tangan satunya di atas tangan yang pertama. Setelah itu, eratkan jari-jari kedua tangan dan lakukan penekanan pada dada hingga 5-6 cm ke bawah. Lalu lepaskan, lakukan tindakan kompresi dada sebanyak 100 sampai 120 kali tiap menit hingga pertolongan datang atau pasien merespon. Bergantianlah dengan pertolongan lain jika Anda kelelahan melakukan RGP sendiri. Bagi yang sudah terlatih, Anda bisa melakukan RGP dengan bantuan napas. Jika di sekitar Anda terdapat alat AED atau Automate External Defibrillator, manfaatkanlah. Anda hanya perlu menyalakan dan ikuti panduan suara yang keluar dari AED mengenai langkah-langkah penggunaan AED tersebut. Bawa serangsang pasien ke UGD rumah sakit terdekat. Jika Anda sendiri yang mengalami serangan jantung, segera hentikan aktivitas apapun yang Anda lakukan dan cari tempat yang aman. Beritahu orang terdekat dan mintalah mereka untuk segera menghubungi ambulan. Bila tersedia, segera konsumsi obat glisarin atau aspirin yang telah diresepkan oleh dokter. Anda tidak disarankan untuk pergi ke rumah sakit dengan mengemudikan kendaraan sendiri, kecuali bila sangat terpaksa karena Anda bisa alami kecelakaan. Kembali dikit kita nikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah dipersiapkan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 FM, suara budaya lama.

0: masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di siap.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Semua tentang bola, Pro 2 dari Bandar Lampung, teman bola kamu.
3: Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu.
4: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman yeah. Pro 2.
1: Iya, yeah, teman Pro 2. Iya. Malam ini ditemani sama Ruby Ariska ya, teman Pro 2. Ada juga
2: Rafa Ferdina.
3: Juga Ibnu Haris yang bakalan temenin kalian dari jam sisi dia ya.
0: Yes, yeah. Dari jam 8 sampai
3: jam 10 malam dengan di
1: Romance Frequency. Real feelings, real stories.

0: Happy sama kita nih. Yo, gimana? Kita malam ini bakalan bacain beberapa segmen ya. Yang pertama ada apa aja?
1: Yang pertama ada cincin ya, teman produser cerita cinta. Yang kedua ada micin mimin cinta, kita bakal dengerin curhatan dari mimin cinta kita malam hari ini. Terus ada apa lagi?
2: Dan yang terakhir ada tuning. Jadi jangan kemana-mana teman produser, karena malam ini bakal banyak cerita yang mungkin relate nih sama kalian.

0: kedua, gimana kita malam ini bakalan membahas tentang ini ya. Yang pertama itu tadi tentang
1: cincin.
2: Iya, cincin. Tapi nanti dulu dong. Sabar dulu, kita sama-sama dulu kali ya di malam seri ini. Gak sabar, tahan-tahan.
1: Kak Reva, Ruby, dan juga Haris.
3: Wow, kabarnya baik banget ya di
2: Juli ini, karena
3: Memang masih banyak kerjaan jadi baik.
2: Kita habis menghadapi Suro, kita mulai aktif lagi ya Ruby ya.
3: Lagi,
2: weekend kita banget, ini dar-dar banget ya kan.
1: Ada aja gitu ya.
2: Ada aja nih di weekend ini orang-orang sampai kita mah mencari cuan nih.
3: Iya, nomor satu ya.
2: Iya, kalau kalian gimana nih?
3: Gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Kalau
0: gue baik juga sih.
1: Iya. Malam minggu kemarin lo mana?
0: Malam minggu kemarin gue family time.
2: Oh, family time, masya Allah. Luar biasa.
1: Someone special gitu?
0: Waduh, maksudnya apa nih? Siapa nih?
2: Ada atau enggak nih masalahnya? Kalau lo sendiri?
1: Kalau gue di rumah aja.
2: Di rumah aja.
1: Iya, nonton film.
2: Oh, okay.
3: Hobinya nonton film.
2: Iya, tadi ngomongin ke Haris, kira-kira lo sendiri punya enggak someone special nih?
1: Spesialnya ya. Kalau someone special belum ada.
3: Kenapa belum ada? Karena belum
1: ada aja gitu.
3: Oh, enggak ada.
1: Belum ada special-special di bulan ini.
2: Semoga bulan depan lah ya.
1: Semoga ya.
0: Oke.
1: Nah, kita malam ini balik lagi di Romance Frequency ya. Kita
3: bakal
1: ngebahas seputar cinta dan juga hubungan.
2: Iya, pastinya dong ya. Romance Frequency gak jauh-jauh dari itu. Kayak biasa kita bakal membahas cinta dan hubungan. Dan malam hari ini, apa nih?
1: Kadang ini banyak banget yang susah diomongin ke orang nih.
0: Iya.
1: Soalnya kan jarang banget ya, kita kadang suka bingung sama perasaan kita sendiri.
2: Iya.
1: Suka bingung juga sama sikap seseorang ke kita.
2: Siapa tuh? Orangnya siapa nih?
3: Pernah dialami sama Haris ya.
0: Dia sebenarnya mau apa enggak sih sama dia?
1: Ini orang nih mau enggak sih, apa cuman kita doang yang baper gitu?
2: Apa kita yang kegeeran nih gitu kan?
1: Tapi tahu enggak sih itu dinamain apa?
2: Apa tuh?
1: Kalian enggak tahu? Kalau di omongan-omongan Gen Z itu love bombing.
3: Jadi bang, sering terjadi sama anak-anak Gen Z
2: ya. Anak-anak muda zaman sekarang sering terjadi banget itu.
1: Kita bakal ngomongin itu nih teman Pro 2 malam ini, love bombing. So jangan kemana-mana, buat kamu yang punya cerita tentang love bombing juga bisa WhatsApp kita
0: di WhatsApp kita di 0811 7208 925 atau di Instagram kita di
1: @pro2bdl.

0: makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting, gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.

0: Ya sama Pau Dua malam ini kita ada sesuatu ya,
1: ada bakal sesuatu kita bahas. Tadi kita udah menyinggung ya.
0: Lagu ini.
2: Kalau kalian pernah relate gak sama lagunya Tulus ini?
1: Aduh.
0: Ya.
1: Aduh.
0: Dari kayak
3: udah harus ini ya. Kalau aduh itu ya gimana ya?
2: Pernah berarti Riz?
3: Pernah ngalamin sih.
2: Pernah ngalamin.
1: Gimana tuh? Gimana?
2: Kayak lirik yang ini gak? Dia biarkan ku jatuh cinta itu gak?
3: Iya.
2: Oh, mirip.
1: Gimana?
3: Gue juga gak tau ya kenapa cewek ini bisa melakukan ini sama gue.
1: Sadis sama kata-katanya ya.
2: Jadi gue yang deketin gua, dia cerita, dia curcol ke gua, curhat. Ya tahunya kok gua ngerasa, oh dia ini kayaknya suka sama gua. Oh, GR ya lo. Tapi dia nganggapnya temen dong. Sorry nih Riz. Ya cuma kan emang perlakuannya ya Riz ya. Wajar sih GR, kan perlakuannya lumayan bikin kita. Iya ya. Perlakuannya gak bertahan lama ya. Akhirnya kan beberapa minggu. Beberapa minggu kita pegang line kurang ajar ya. Oke. Sampai yang lain. Iya, tadi kan Sisi udah menyinggung ya tentang kita itu bakal ngebahas love bombing gitu. Sebenarnya itu apa sih teman produser kan? Beberapa mungkin gak tahu gitu kan.
0: Love bombing ini kondisi di mana nih ada seseorang yang dia tuh ngasih perhatian lebih kayak cewek-cewekan lo tuh tadi kasih sayang yang lebih gitu. Pokoknya intens di awal-awal sampai kita tuh ngerasa kita tuh spesial gitu loh.
1: Persis ya Riz ya.
0: Terus kayak dia puji-puji terus, bahkan udah ngomongin masa depan. Ada yang udah ngomongin masa depan bahkan.
1: Udah belum Riz? Udah di tahap itu belum?
0: Belum ya. Belum, untung aja ya. Kayak gitu love bombing itu. Terus akhir-akhirnya tiba-tiba ngilang.
1: Atau kan tiba-tiba sama yang lain.
0: Iya, gak ada kabar tiba-tiba kayak gitu.
3: Gue juga heran ya. Entah ya, cewek itu kok yang gue pernah deketin sama gue nih, dia tuh tiba-tiba malah pas ngejauh dari gue, tiba-tiba nge-unfollow gue. Kata gue, kenapa?
1: Ada apa nih?
0: Aduh, jadi lo gak bisa nge-stalk dia lagi sekarang? Atau udah lama tuh kejadiannya?
1: Pakai fake account ya Riz ya?
3: By the way, dia orang Jakarta sih.
0: Kok bisa kenal sih, lintas pulau ya.
3: Kita kan banyak lah koneksinya.
1: Tapi ya untung aja gak sih Riz, daripada LDR ya kan?
3: Iya sih, jujur gue juga gak kuat LDR ya.
1: Mungkin itu adalah jalan terbaik.
3: Jalan terbaik, bener.
1: Tuhan ngasih tahu gitu loh bahwa lo tuh gak kuat LDR nantinya. Kalau lo sendiri gimana sih, pernah gak mengalami love bombing nih?
0: Mengalami love bombing, gak tahu ya, mungkin gue yang gak peka atau gimana. Tapi gue ngerasanya pernah ada yang mirip-mirip sama kayak Haris tadi ceritanya. Kita awal-awalnya deket, terus kayak sering teleponan, sering cerita-cerita gitu. Tapi kayak udah beberapa minggu kemudian tuh udah mulai lost gitu. Percakapannya tuh udah gak sama kayak yang awal.
3: Lo yang lost atau dia yang lost? Atau lo yang korban atau dia yang pelaku nih?
0: Gue kan ngikut dia, kalau dia lost masa gue harus tutup semangat gitu.
1: Cowok ini kadang-kadang tuh deketin cuma karena rasa penasaran gak sih? Ya gak semua ya. Gak semua, ini kebanyakan, rata-rata. Ketika dia tahu, oh ini saya begini, akhirnya ya udah skip. Itu kadang sisi kurang ajarnya
0: kenapa
1: tuh.
0: Kenapa sih harus kayak gitu? Kenapa sih Riz? Padahal sejauh ini
1: udah baper. Lo gak gitu kan Riz?
3: Kayak gitu jadi gue gak bisa jawab.
0: Jelas banget ya, pantesan tadi ditinggalin sama cewek.
3: Gue juga entah
0: jujur
3: kenapa.
0: Jujur ada dapet karmanya.
3: Orang-orang tuh bener bilang kata kawan gue tuh gini, lo itu gampang dibohongin ya Riz ya. Gimana ya?
1: Aduh. Kalau lo Ruby kan sekarang kita sama-sama tahu lah, kita sama-sama punya pasangan nih ya. Nah tapi lo sebelumnya pernah nggak mengalami itu?
0: Jujur pernah ngalamin terus ya dulu.
1: Oh dulu.
0: Kalau sekarang kan udah
1: nggak dong. Happy ya. Sekarang mah udah happy hal-hal yang begitu. Sekarang balance lah ya Ruby ya, selalu ada
0: bukan
1: lah.
0: Bukan zamannya lagi.
1: Sorry ya.
0: Kita baru masuk di tahap itu lagi.
3: Mohon maaf nih. Pengennya pasti-pasti aja lah.
0: Betul. harus dong kayak sakit gitu.
3: Gak mau, jauh-jauh dari juga.
1: Nah pasti ini menarik banget nih untuk teman pro 2 bakal cerita, mungkin banyak juga kan yang mengalami karena di sini juga banyak yang mengalami gitu kan. Teman pro 2 yang nanti menarik terus pengen cerita juga bisa kemana nih Sisi dan juga Haris?
0: WhatsApp kita nih di 0811-7208-925 atau di mana Haris?
3: Di Instagram kita @pro2bdl @pro2bdl

Masa depan yang hebat dimulai dari pilihan yang tepat. Saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharma Jaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era

dampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang senang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur

Atmajaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93 Bandar Lampung. IIB Dharmajaya, kampus unggul, kampus berdampak. Bersama Dharmajaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823 060

0815 atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @darmajayathebest dan TikTok @pmbiibdarmajaya.

0: time for Flash Info.
1: Nomor berdua Facebook kali ini datang dari penyanyi sekaligus rapper dunia, ya, atau Kanye West, yang dipastikan akan menggelar konser di Jakarta pada 24 Oktober 2026. Sebagai bagian dari Live Concrete Tour 2026, tiket konser ini juga akan mulai diperjualbelikan mulai 29 Juli 2026 dengan 8 kategori harga, mulai dari 1,9 juta hingga 9,8 juta. Dan itu belum termasuk pajak. Menariknya juga, konser ini juga diisyaratkan akan menghadirkan panggung globe raksasa yang sebelumnya akan menjadi ikon di sejumlah konser di berbagai negara. Itu dia teman-teman berdua, Facebook dari Muhammad Ariski. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu cek di website kita di www.rri.co.id dan bisa kamu unduh aplikasi kita di RRI Digital di App Store maupun di Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Yo, welcome back teman perdua. Balik lagi nih sama kita berempat ya di Romance Frequency ya. Tadi kita sempat ngebahas tentang love bombing nih. Sekarang kita udah mau masuk di kita ngomongin tadi udah mau masuk. Sekarang kita, tadi ada tanggapan dari teman perdua. Dan sekarang kita bakal mau ngebahas tentang cincin, cerita cinta.
1: Waktunya cerita cinta lagi sini. Awalnya aku kenal sama cowok ini dari teman. Dia selalu nanyain kabar aku dan selalu bilang,
2: "Cerita aja sayang sama aku. Aku selalu kebuat kamu."
1: Dia juga sering bilang kalau dia tuh nggak mau aku terlalu dekat sama orang lain karena katanya takut kehilangan aku.
2: Nisa, oh kamu dekat sama yang lain ya?
1: Lama-lama perhatian itu mulai kerasa beda. Kalau aku nggak ngebales chat dia cepet, dia bisa marah. Sampai akhirnya aku tuh ngomong ke dia kalau aku tuh butuh waktu dan ruang untuk diriku sendiri. Tapi dia justru malah bilang,
2: "Nisa, kalau kamu bener-bener sayang sama aku, kenapa kamu malah butuh waktu sendiri, Nis?"
1: Dari situ aku mulai sadar, mungkin perhatian yang awalnya kelihatan sweet banget, ternyata perlahan bikin aku ngerasa tertekan. Aku akhirnya milih untuk ngejauh dan nyelesain hubungan itu. Tapi sampai sekarang, aku masih sering bertanya-tanya dan bingung. Sebenarnya dari awal dia emang terlalu sayang sama aku, atau perhatian yang dia kasih itu emang udah berlebihan sih?
3: Nah, itu tadi tanggapan dari Nisa yang cerita mengenai love bombing.
4: Iya, pengalaman cintanya si Nisa.
3: Dan dia masih bertanya gitu ya. Gue bingung kan kenapa dia masih bertanya. Kayaknya lo gak perlu bertanya deh. Untuk kayak, iya, dia kan nanya dari awal emang terlalu sayang atau perhatian yang dikasih emang udah berlebihan. Ya kalau dia kayak gitu gak mungkin sayang gak sih? Sayang itu gak akan bikin kita gak nyaman ya kan? Gak akan kita bikin kita jadi orang lain
1: dan
3: gitu loh.
1: Dan ini di posisinya tuh dia, mereka belum pacaran
3: belum
1: kan?
3: Belum pacaran.
1: Masih kenal-kenalan.
3: Masih ditertekan. Berarti kan gak sehat hubungannya. Mungkin dia masih kayak belum bisa menerima kali ya. Kayak dia masih mungkin positive thinking gitu kan. Kayak apa dia masih terlalu sayang sama gue atau emang ini berlebihan gitu kan.
4: Benar. Oh, kita sendiri yang mikir yang waras ini yang mikir. Bener ya?
3: Udah enggak bener itu kayak.
4: Memang udah ya apa dia udah ya? Sama lo, cuman mungkin penasaran aja.
3: Buang
4: gitu.
3: Jauh-jauh. Iya. Kadang kan negatif juga, pikiran negatif juga perlu kok. Kita seuzon juga perlu kan?
4: Iya.
3: Perlu. Iya, kalau kita terlalu positif kayak gini, kita gampang dibodohin perkara cinta gitu.
1: Dan
3: kan.
1: Dan menurut gue cowoknya juga buat apa gitu ngelarang-larang.
3: Iya, benar.
1: Terus juga terlalu posesif enggak sih?
2: Iya.
1: Kan masih teman gitu ya.
3: Lo ambil apa di hidup gue gitu kan. Lo ngatur-ngatur lo emang ngasih gue apa
2: emang
3: gitu.
2: Emang lo
3: emak aja kadangan dilawan ya kan.
2: Bener-bener.
3: Apalagi
4: memang kalau udah jalin hubungan ya teman pro kayak udah pacaran mungkin memang ada sih kayak gak boleh main sama cowok gitu.
3: Iya,
4: atau gak boleh kerja ada cowoknya gitu. Mungkin kalau udah pacaran masih bisa diterima.
1: Iya, itu
4: ya.
1: Status ya kan.
3: Ada status udah juga. Nah ini gak ada status terus dia ngarang-ngarang hal yang kayak gak penting gitu.
4: Iya, gak penting.
3: Kayak
4: ngapain gitu.
3: Iya.
4: Kayak baru sebulan atau dua bulan tuh udah jangan
3: terlalu over sih. Terlalu berlebihan ya kan.
1: Iya. Kalau menurut lo gimana? Ya, kalau lo point of view dari cowok nih.
2: Oke, dari gue ya. Karena gue memang cowok sendiri di sini.
3: Iya.
4: Dan lagi.
2: Mm-hmm. Ya kalau menurut gue tuh nggak baik lah. Itu dia toksik sih hubungannya.
3: Iya.
2: Karena sejadinya menurut gue obses. Gak sehat banget. Kalau misalnya kita belum ada hubungan, kok malah kayak gitu. Malah
3: baru awal jadi gitu kan.
2: Mengekang.
3: Iya.
1: Udah ngekang-ngekang. Gimana kalau misalnya udah serius?
3: Udah serius. Kayaknya nggak bisa jalan sama teman kan? Kita nggak bisa bebas gitu.
4: Harus jalan sama dia terus.
3: Dan punya pasangan tuh kita
4: harus sendiri.
3: Iya, kita tuh pokoknya di punya pasangan tuh kita harus di posisi kita tuh nyaman.
2: Benar,
3: jangan sampai kita tertekan gitu.
2: Ya kalau udah enggak nyaman ya tinggalin aja sih.
3: Betul.
1: Jadi Nisa jangan deh nanya-nanya masih bingung, masih bertanya-tanya jangan.
3: Stop
1: ya,
3: itu
1: jangan.
3: Pertanyaan lu dari sekarang dengerin kita, stop bertanya-tanya tentang itu. Pikirinlah lu harus seuzon sama dia. Karena emang itu enggak baik buat lo ya kan?
2: Betul. Ya kalau misalnya lu gak nyaman tinggalin aja. Kan masih mending yang lain sih.
1: Mikirin lo sendiri ya. Jangan mau stres mikirin dia yang gak jelas, yang ngekang-ngekang gitu. Jangan mau jangan.
2: Benar-benar ini antara yang salah sebenarnya Nisa, kalau enggak sih cowoknya juga. Ya sebenarnya memang cowoknya yang salah sih.
4: Iya, cowoknya yang salah ya.
3: Iya dong.
4: Nisanya udah baik tapi malah dibahasin dengan hal-hal yang buruk dari cowoknya gitu. Ya mungkin masih banyak ya cerita-cerita teman pro dua yang lain yang bakal kita bahas.
3: Selain Nisa mungkin masih banyak yang mau sharing ke kita. Nah, kita masih tungguin sampai jam 10 malam nanti cuma di Romance Frequency.
1: Real stories.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: Teman Pro 2, tadi kita udah bahas soal cincin, cerita cinta, dan sekarang kita masuk ke micin, mimin cinta. Cinta bikin pusing, panggil aja micin.
1: Yo teman berdua, balik lagi nih bareng kita ya. Nih kita udah kedatangan nih sama Mimin Cinta.
0: Yeay, hai Mimin.
2: Hai.
1: Mimin Cinta kita sambut datang nih dari kebaya ini ya apa?
2: Kebayangan kali ah. Typo mulu ya lu Rizia, kali kayangan ya. Spesial nih.
3: Bahasa yang merah.
2: Spesial untuk menggemparkan hati teman Pro 2 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pertama, menamparkan realita yang terjadi.
0: Betul.
2: Oke.
1: Ngomong-ngomong dulu, apa gimana kabarnya dari micin nih malam ini?
3: Kalau kabar gua baik, kan gua dari Kayangan gitu.
2: Fresh ya.
1: Fresh ya.
3: So fresh gitu. Kan apalagi mau mendengar

0: siap. Kira-kira ada dari mana dulu nih, ini, Ruby?
1: Dengerin ya, Michi nih ya. Ada dari Gina nih.
0: Oke, kita dengarkan bersama.
1: Halo Kak, jadi aku baru kenal seseorang satu bulan lalu. Dari awal dia perhatian banget nih emangnya. Baru beberapa minggu kenal, tapi dia udah sering kasih tahu, sering kasih hadiah, terus ngajak pergi dan bilang kalau aku itu adalah orangnya nih,
2: satu-satunya
0: ya.
1: Awalnya aku senang, tapi lama-lama aku merasa semuanya terlalu cepat. Aku sebenarnya masih mau kenal dia lebih jauh, tapi justru ngerasa kalau aku nggak menghargain perasaannya, karena belum bisa ngasih respon yang sama nih katanya ya sama Pro 2. Sekarang aku jadi bingung. Menurut kakak aku harus gimana?
0: Oke, Micin, silakan Micin untuk dapat merespons dari Gina.
1: Ya.
0: Iya, oke.
2: Okay. Lo tuh nggak perlu merasa bersalah karena lo tuh butuh waktu ya, Gina.
3: Masuk.
2: Siap, Micin. Setiap orang tuh punya proses. Proses itu beda-beda untuk merasa nyaman dan percaya sama orang. Jadi lo tuh nggak bisa asal percaya aja sama orang.
0: Yes,
2: betul. Tiba-tiba lo dibodohin sama dia. Mana kan gimana kita tahu ya. Terus kalau tuh ngerasa semuanya itu berjalan selalu cepat, ya lo bilang aja sama itu laki-laki.
3: Cocok.
2: Bilang ya. Eh, apa kita nih nggak kecepetan ya? Gua takut deh kayak gitu.
0: Iya, iya, betul-betul
2: aja. Kalau dia memang tulus tuh ya, harusnya tuh dia juga tuh bisa menghargai proses.
3: Oke.
2: Okay. Bisa menghargai waktu gitu kan. Jadi sama-sama buka diri aja. Kalian saling curhat lah, jangan diam-diaman. Katanya udah dekat kan.
3: Terbuka komunikasi.
0: Komunikasi adalah kunci ya kan.
2: Banget, karena kan sama-sama cinta tuh pasti ada jalannya.
0: Asik. Pokoknya kuncinya to the point aja gak sih? Obrolin apa yang emang pengen lo sampein. Jangan saling pendam ya kan.
2: Iya bener. Tapi jangan saling nutup-nutupin deh gitu. Komunikasi pasangan
3: komunikasi.
2: Balik lagi ke komunikasi ya Min.
0: Komunikasi.
2: Setuju sama Michi.
1: Bener banget.
2: Terus kita ada cerita yang kedua.
0: Yang kedua ada lagi di tempat Borodua. Datang dari Sally ya Bicin ya. Tolong didengarkan baik-baik. Okay. Dia katanya, halo Kak, aku mau curhat nih. Aku pernah dekat sama seseorang yang baru aja putus dari hubungannya yang cukup berat. Nah waktu itu dia tuh selalu ada buat aku. Sering bilang kalau aku tuh pantas dapetin yang lebih baik. Dan ngeyakinin kalau aku tuh dia gak akan nyakitin seperti mantanku gitu. Dia ngeyakinin kan.
3: Okay.
0: Aku akhirnya mulai percaya nih dan mulai ngebuka hati lagi. Tapi begitu aku mulai punya perasaan, dia malah bilang kalau sebenarnya dia belum siap untuk hubungan baru. Aku jadi bingung Kak, menurut kakak aku harus gimana?
2: Ya lo tuh gak usah bingung kan. Lo tuh gak usah bingung, lo tuh gak perlu langsung mutusin lo maunya apa. Untuk ngejauh dari dia atau percaya sepenuhnya dari dia. Karena kembali lagi yang ke pertama tadi ya, lo tuh gak bisa percaya sama orang baru gitu.
0: Orang
2: loh
0: baru,
2: semua tuh butuh proses guys. Coba ya, kasih diri lo tuh waktu untuk ngeliat dia lebih jauh. Apalagi dia adalah orang yang baru lo kenal gitu.
3: Oke, oke.
2: Karena itu ada plot twistnya kan. Mana kita tahu kan.
1: Kita harus cari ya, gali-gali terus ya Micin ya.
2: Iya bener banget, jangan langsung asal. Wah dia ini baik, enggak guys. Dia enggak kayak gitu.
0: Pasti kalau lagi deket yang dikasih manis-manis dong di awal.
2: Mungkin belum busuknya kan.
0: Busuknya
1: karena pasti manusia ada kekurangan di masing-masing.
2: Iya, jadi jangan buru-buru lah ya, semua ada proses nih. Mirip-mirip kayak cerita Gina tadi, Sally juga ya kan.
0: Iya, tapi kurang ajar sih dia dengan ngomong bakal gak nyakitin seperti mantannya. Terus tiba-tiba endingnya kayak gitu.
3: Iya.
0: Gak konsisten, ngomongannya gak bisa dipegang ya.
2: Padahal di awal dia udah ngeyakinin banget.
0: Udah meyakinkan.
3: Sesulit itu berarti nyari pasangan
0: ya. Salahnya buaya darat ya kan.
2: Juga tuh dia, kalau dia bilang, kalau laki-laki itu bilang belum siap untuk hubungan baru, itu juga perlu menghargai kejujuran dia. Belum siap beneran gitu kan. Atau mungkin yang lain, mana kita tahu juga. Dan itu lo harus mencari tahu dia beneran tulus sama lo atau enggak gitu kan. Lo juga berhak menjaga perasaan lo sendiri gitu. Karena perasaan lo itu tuh yang utama, yang penting gitu kan. Jangan lihat dari sikap manisnya aja guys. Sally, lo tuh harus sadar Sally.
3: Berarti kita ngambil sadar, sisi Sally. Kacamata ini ya, dua sisi ya.
0: Kacamata yang berbeda dong pasti.
2: Ada negatif dan juga positif.
1: Harus dong itu ya sisi.
2: Iya benar.
1: Harus balance gitu.
2: Benar. Kalau Sally-nya ini ngarah ke negatifnya doang, dia yang sakit hati sendiri.
0: Balance aja lah, hidup harus seimbang aja ya kan.
3: Stres. Gara-gara hubungannya ini yang toksik lah.
2: Sally sama Gina lo harus terbuka aja terbuka. Sama HTS-an karena kan katanya belum jadian ya. Yeah.
0: Betul. Jangan gampang percaya lah ya, yang penting
2: masih deket-deket ya kan.
0: Ya, jadi dia harus suri lebih dalam lagi.
2: Harus komunikasiin. Pokoknya kuncinya
0: komunikasi. Betul, kuncinya komunikasi.
3: Lagi-lagi okay. Komunikasi ya.
2: Benar, tapi emang harus loh itu.
1: Benar. Iya, wajib.
0: Dan ya, oke, okay. Terima kasih Micin atas laporannya kepada Sally dan juga Gina.
2: Terima kasih banyak Micin.
0: Selamat kembali ke kayangan Micin. Hati-hati ya. Yeah. Oke, tadi itu kita udah mendengarkan tanggapan Micin mengenai curhatan dari Sally dan juga Gina ya, teman-teman ya. Yang luar biasa. Micin memberikan tamparan kepada Sally dan Gina. Semoga Sally dan Gina setelah ini tersadar gitu ya.
2: Kalian harus komunikasinya.
0: Iya, komunikasinya. Kalian harus terbuka, ya, kalian harus
3: langsung tertampar lah, langsung
0: melihat
3: terbuka.
0: Dari kacamata yang berbeda gitu. Bener, kalau bener. Kalian dari satu sisi aja pasti kalian banyak miss-nya gitu loh.
1: Dan enggak ke Sally ke Gina aja ya kalau mau perdua. Kalau kalian juga yang dengerin
0: siapapun
1: ini,
0: gitu ya. Ya mungkin ya, masih di tahap kayak gini, sama. Lagi di proses ini, lagi bener. Di masa-masa kayak gini, ya itu tadi tamparan dari Micin kita.
2: Kalau teman produ ada mau curhat juga nih ya, bisa aja langsung ke WhatsApp kita di 0811720825 atau ke Instagram kita
3: @produbdl dan juga bisa di Instagram kita satunya di @produbdl_academy@produbdl.

0: jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting, gelombang tinggi. Mending lo makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak, mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 9,5 perorban terbaik kamu ya. Balik lagi bareng kita berempat ya di Romes Frekuensi ya. Tadi kita sempat membahas.
1: Sorry ya Riz, gak bisa nahan ketawa.
0: Oh ya, sorry.
2: Coba ngomongnya yang benar. Coba
1: napas dulu gimana Riz.
0: Berarti semangat tadi tuh.
1: Terlalu bersemangat.
2: Kenapa deg-degannya?
1: Okay, emang sedang belajar dan juga dia emang agak deg-degan ya Riz ya. Kurang bismillah kayaknya Riz ya. Okay, tarik nafas Riz, tarik nafas. Okay, boleh Sisi.
2: Iya, kita sekarang tadi kan udah ada micin, mimin cinta, dan sekarang kita masuk ke tuning.

0: kita udah ada narasumber. Udah terhubung sama JJ nih.
1: Selamat malam Pro 2. Halo JJ.
2: Halo JJ.
3: Halo J.
4: Halo Kak.
0: Hai.
2: JJ gimana nih kabarnya JJ?
4: Alhamdulillah baik ya.
2: Baik ya.
1: Oke, JJ boleh dong kenalan lebih lanjut sama teman Pro 2 mungkin dari kesibukan, umur ataupun tempat tinggal, kegiatan segala boleh, macam boleh dong. Boleh. Silakan.
4: Oke, halo semuanya.
2: Halo.
3: Halo J.
4: Nama aku JJ.
3: Oke.
1: Okay. JJ Keong racun.
4: Kau 21 tahun sih.
0: 21 tahun.
1: Oke, okay. Terus?
4: Asal aku dari Pesawaran.
0: Salam buat yang di Pesawaran.
1: Halo warga Pesawaran ya kan. Terus
0: sibukannya apa nih?
4: Belakangan ini aku lagi sibuk kuliah sambil kerja aja sih Kak.
1: Produktif. Wanita kurir.
0: Sari.
3: Mandiri
1: ya. Oke. Ada lagi yang mau dikasih tahu teman Pro 2?
0: JJ,
4: gimana? Iya Kak.
0: Tadi JJ kuliah, tapi lagi libur kan sekarang?
4: Iya, sekarang lagi libur. Masih kerja.
0: Masih kerja. Kalau JJ, boleh tahu nggak sih statusnya apa? Lagi dekat sama orang kah atau gimana?
4: Untuk sekarang sih jomblo ya Kak.
0: Oh jomblo, pas banget. Lagi sendiri ya, berarti nih ya JJ ya.
4: Sendiri.
0: Oke, okay. Tapi JJ lagi di rumah kan ya, kita nggak ganggu JJ kan ini?
4: Enggak.
3: Berarti lagi nggak sibuk lah sekarang ya.
0: Iya. Terus juga katanya tadi JJ dengerin kita nih ya dari awal tentang love bombing. Tapi JJ pernah nggak sih ngalamin love bombing ini? Pernah nggak?
4: Pernah.
1: Berat gitu ya. Gimana tuh? Coba boleh kasih tahu teman Pro 2.
0: Boleh diceritain sedikit aja enggak?
3: Halo, JJ.
1: Halo.
0: Halo. Lagi mengingat, JJ lagi mengingat mungkin ya. Kita mau nanyain lagi ya.
4: Iya boleh Kak, boleh.
1: Gimana tuh?
3: Gimana JJ?
4: Karena love bombing.
0: Gimana? Mirip
4: dulu tuh sempet deket sama orang.
1: Oke.
2: Yes.
4: Awalnya tuh cowoknya tuh effort banget Kak, bener-bener ngasih banyak perhatian banget sama aku.
0: Oke.
4: Tapi setelah aku ngerasa oke nih, kayaknya aku nyaman sama orang ini. Aku udah coba buka hati deh sama orang ini.
0: Betul.
4: Ternyata giliran dia tahu aku coba buka hati buat dia, tapi dia tuh malah seakan-akan ngejauh dan permainin perasaan aku gitu loh Kak.
0: Tiba-tiba ngilang ya.
4: Iya, tiba-tiba ngilang.
0: Padahal tadinya awalnya sweet gitu ya.
2: Iya, awalnya baik banget gitu. Tiba-tiba ngilang.
0: Love bombing, benar-benar. Tadi yang udah kita bahas ya. Terus gimana lagi?
4: Terus akhirnya ya udah, nggak deket lagi deh.
0: Nggak deket lagi.
1: Akhirnya sesingkat itu ya.
3: Tapi gimana sih JJ? Mungkin kalau misal JJ berkenan ya ceritain hal yang paling apa ya? Mengenang lah dari love bombingnya kemarin.
1: Atau gak ingin dikenang?
3: Atau gak mau dikenang?
0: Atau semuanya
3: merupakan lah kayaknya.
2: Kalau maksudnya

0: hal positifnya gitu.
1: Iya.
0: Yang siapa tahu ada kan bisa dipetik untuk teman pro 2.
2: Iya.
3: Jujur hal yang paling mengenang sih effortnya sih kak.
0: Effortnya.
1: Lagi-lagi effort ya.
0: Karena lu udah luluh gitu ya. Untuk ada baiknya ya, plusnya gitu.
2: Ngomong-ngomong berapa lama jadi sama?
3: Okay. Banyak plusnya.
0: Banyak plusnya sebenarnya.
3: Kayak effort dia tuh rela jauh-jauh, kan dia orang Balam ya. Dia rela jauh-jauh dari Balam untuk nyamperin aku ke pesawat tuh.
1: Balik gitu ya. Lumayan itu juga sih tapi ya.
3: Sering antar-antar makan. Jauh. Effort.
0: Yeah, yeah. Siapa sih kan cewek yang enggak luluh dengan hal itu. Wajar.
2: Treatnya seperti itu.
3: Wajar.
1: J. It's okay.
0: Tapi benar ya JJ sekarang ini benar-benar jomblo. Udah berapa lama J jomblonya?
3: Jomblonya sih udah 3 tahun ya, Kak.
0: Wow. Udah lumayan lama ya.
1: Jadi selama ini dekat-dekat aja, J.
3: Iya, selama ini HTS-an terus asing.
0: Wah, betul asing. Dan di sini tempatnya nih, tempat yang pas ya kan. JJ mungkin nantinya akan dapat someone lagi.
1: Benar,
0: sama spesial kan. Jadi bisa nih ekspos diri di sini, mungkin mau kamu kasih tahu.
2: Iya.
0: Perihal mungkin fisik kamu atau kegiatan tuh, kamu, iya. Hobi kamu, apa, kamu orangnya seperti gitu. Apa? Betul. Apakah pendiam atau apa segala macam. Boleh banget kamu ekspos aja ke Bang Pro 2. Halo.
2: Halo, JJ.
3: Halo. Halo, ya, Kak.
0: Iya. Aman?
1: Aman, J?
3: Kebetulan aku tuh orangnya ekstrovert ya.
0: Oh, ekstrovert.
3: Oke. Okay. Ya, ekstrovert.
0: Terus?
3: Aku tuh tipe orang yang suka diajak grow up bareng.
0: Benar-benar berkembang. Bukan
3: jadi pendengar.
1: Oke. Sangat dibutuhkan nih.
0: Dibutuhkan oleh laki-laki ya kan yang lagi pusing banyak pikiran.
1: Tempat cerita.
0: JJ nih jadi jawabannya.
1: Mungkin kayak ada lagi spesifik lagi kayak JJ umur tadi ya.
0: Udah
1: hobinya. Terus kayak hobinya apa? Terus kayak JJ ini orangnya gimana nih, cantik kah, manis apa gimana, sering badannya gitu.
0: Coba.
2: Mungkin JJ sukanya apa, hobinya apa?
0: Apakah suka masak?
3: Hobi aku sih aku suka suka nonton drakor.
0: Butuh teman nonton ya. Terus
3: suka hunting kafe-kafe lucu.
0: Ada lagi?
3: Suka berpetualang sih.
0: Oh, pokoknya suka sama tempat-tempat baru gitu kali ya.
1: Aktivitas pokoknya sama JJ ini
0: yang viral-viral, foto-foto estetik gitu kali ya, JJ.
1: Pokoknya selalu bosenin sih ini kalau sama JJ. Kalau misalnya tipe cowok, J, ada nggak?
0: Kriteria JJ itu kayak JJ gimana nih? Itu kan udah expose. Nah, kriterianya seperti apa coba?
2: Mungkin kan tadi JJ bilang katanya pengen sama-sama grow up nih. Salah itu apa? Ada nggak? Kayak dia
0: atau tinggi, lebih spesifiknya gimana nih? Apakah dia tinggi? Ganteng, atau dia wangi, humoris gitu kan? Ya. Coba.
1: Atau ada dia olahraga?
2: Olahraga. Ya,
0: apapun itulah coba. Sporting. Yang sesuai dengan kriteria JJ.
3: Kalau tipe aku sih aku tuh the point aja ya.
0: Boleh.
3: Oh, yang effort.
0: Iya kan tadi yang paling berkesan ya. Ada lagi?
3: Yang komunikasinya bagus.
0: Harus sih ini karena ini kunci.
1: Iya, betul.
3: Yang bisa diajak grow up bareng.
2: Oke.
3: Okay. Bikin aku nyaman.
0: Ya.
3: Intinya sih bukan cowok bingung ya.
0: Bukan cowok bingung ya.
1: Enggak boleh cowok bingung.
3: Apalagi cowok yang masih berhubungan sama mantan.
0: Cut off sih, buang jauh-jauh. Buang laut ya, Jay ya. Ada lagi mungkin secara fisik atau apa segala macam. Yang
1: cowok tinggi kah?
0: Tinggi
1: atau hitam manis?
2: Atau
1: hitam manis?
2: Atau Jay orangnya apa adanya aja deh.
0: Yang penting tadi itu dia baik, menerima mungkin.
3: Cowok tinggi sih,
0: pemayar. Tinggi. Wow. Ada lagi?
3: Kayaknya
0: Udah.
3: Selagi obrolannya nyambung, fisik mah belakangan sih.
0: Oh iya, oh, bener sih. Yang penting satu frekuensi aja ya.
1: Yang penting nyaman, yang frekuensi.
0: Yang penting nyaman, komunikasinya baik dan bisa diajak roa bareng dan juga diajak hunting kafe-kafe lucu pastinya ya sih.
3: Pasti.
0: Oke. Okay. Harus banget. Oke, okay. Terima kasih Jeje atas waktunya malam hari ini.
1: Terima kasih banyak.
0: Selamat malam.
3: Kakak.
1: Nah, teman produen

0: juga banget. Dan gue dari dia nih, boleh banget nanti teman pro 2 calling-calling kita aja. Kak, minta WhatsApp-nya dong atau minta username IG-nya gitu kan. Boleh banget. WhatsApp kita kemana nih, Sisi?
1: 08 11720825 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Kita tungguin.

0: kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: 96,5 Pro 2 RB Lampung, teman terbaik kamu.
1: Hey, teman Pro 2, terima kasih banyak yang udah dengerin kita di Romance Frequency malam ini. Dan terima kasih juga yang udah berbagi cerita sama kita. Terakhir dari kita,
2: let's di pasar inspirasi Rui, langsung di Pro 2 RB Lampung, teman terbaik kamu.
0: Sekali di udara, tetap di udara. And now, bye.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugu Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai. Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
2: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

0: sudah nggak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.
1: 92,5 FM, Radio RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Kulihat-lihat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
1: Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Stop judi online dari sekarang. Stop judi online dari sekarang.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
1: Jangan asal ngomong ya, Mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus, untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril, agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu gestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.
4: Teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanan, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanan untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih Nihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Tenggi. Bendungan Batu Tenggi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekan. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

0: pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KU aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini.

0: Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka sejak saat itu bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekan. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandel.

0: Nah, ini dia notifnya.
1: Halo? Halo?
2: Halo? Iya, betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas.
0: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
2: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
3: Jurnal-jurnal menyebalkan.
4: Mau kemana itu?
1: Mas Frankie, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Dari kunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
4: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

Selamat pagi bergegara di mana saja Anda berada. Inilah kami Radio Republik Indonesia Waikanan mengudara melalui FM 103,6 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Senin 27 Juli 2026. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat pagi, salam bergegarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Anda masih bersama kami, 103,6 RRI Waikanan. RRI.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada, tabi pun. Alhamdulillahirrabbilalamin, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pagi hari ini kita masih bisa bertemu kembali di hari ini, tentunya hari ini hari Senin, lembaran yang ke-27 di bulan Juli 2026. Dari Jelintas Tengah Sumatera, Negeri Baru Umbu Uspu, Waikanan Lampung, tentunya di frekuensi 103,6 MHz. Kita mencoba kembali di pagi hari ini bersama saya Frizal. Dan tentunya pendengar, semoga untuk kaum muslimin dan muslimat yang menjalankan ibadah sholat subuhnya di pagi hari ini, saya ucapkan selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya di pagi hari ini pendengar, insya Allah nanti kita juga akan bergabung ya ke program 1 yaitu Berlampung. Di pukul 5.05 nanti juga kita akan mengadakan murotal, yaitu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran akan kami hadirkan juga. Dan setelah itu di pukul 5.15 insya Allah kami juga akan menghadirkan Mutiara Pagi. Nanti juga kita akan bersama-sama dari program 1 Bandar Lampung. Dan baik, sebelum kita untuk tergabung ke program 1 Bandar Lampung, tentunya kita juga akan ucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga di hari menjadikan hari yang penuh bahagia untuk Anda semuanya. Baik, kita langsung saja kita akan bergabung ke program 1 RRI Lampung. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
2: Melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: udah gitu ya. Oke.
1: Oke, sahabat-sahabat semuanya, ini lagu kita sampaikan untuk para generasi muda Islam yang mampu menjadi generasi positif. Satu, wah, tuh, wah, gak, pak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain yang menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi hari Senin 27 Juli 2026 yang hari ini akan mengangkat tema tentang tamu Nabi Ibrahim alaihissalam bersama narasumber kita Ustadz Mukhlis Solihin SAG dari Dewan Dakwah Lampung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya Ustadz ya. Oke, baik Ustadz, hari ini kita membahas tema tentang tamu Nabi Ibrahim alaihissalam ini Ustadz.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, baik. Kalau begitu pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang bertanya kepada Ustadz di 0811720709. Namun sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Mukhlis Solihin. Silakan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, saudaraku di mana saja berada, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu kembali dalam kajian subuh ini melalui RRI. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat lahir dan batin. Kemudian tak lupa kita doakan salawat serta salam semoga terlimpah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Kaum muslimin sekalian, di dalam Al-Qur'an Allah menceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam pernah kedatangan malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kisah itu termuat di dalam surat Hud ayat 69, ya. Bahwa Nabi Ibrahim ketika datang malaikat kepada mereka, kepada beliau, Nabi Ibrahim tidak tahu kalau itu adalah malaikat. Ya. Beliau tidak tahu sehingga beliau perlakukan sebagaimana tamu layaknya. Dia siapkan jamuan, dia bakarkan daging, tapi tiba-tiba apa yang disuguhkan tidak disentuh. Ya. Padahal sudah dibakarkan daging sapi muda. Kata Allah, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra. Sungguh telah datang utusan kami, yaitu para malaikat, kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Ya, para malaikat itu berkata, salam. Qala salam. Jadi mereka mengucapkan salam, Nabi Ibrahim pun menjawab. Ini menunjukkan salam itu sudah menjadi ucapan sejak zaman Nabi Ibrahim. Doa agar saudara-saudara kita selamat itu merupakan ya bagian dari syariat Islam. Kemudian Nabi Ibrahim sejenak menyiapkan sajian, kemudian datang membawa daging. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi, ketika mereka tidak menyentuh daging itu dilihat oleh Ibrahim, maka ini tidak lain adalah malaikat. Nabi Ibrahim sudah mulai khawatir. Biasanya malaikat itu kalau tidak membawa wahyu atau kabar gembira, pasti dia datang membawa tugas untuk memberikan azab kepada umatnya. Umat yang ingkar kepada Nabi yang didakwahi. Ya. Tapi malaikat itu menenteramkan Nabi Ibrahim. Ya, enggak usah khawatir. La takhaf. Ya. Jangan kamu takut. Saya datang ditugaskan untuk menurunkan azab kepada kaum Lut. Ya. Qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Jangan khawatir, saya ini ditugaskan untuk datang kepada kaum Lut. Azab itu untuk kaum Lut. Kaum Lut ini adalah kaum yang durhaka kepada rasulnya, dan ketika itu Allah azab mereka, Allah ingatkan dengan suatu peringatan, atau itu merupakan ujian bagi orang-orang yang mau menghadapinya sebagai ujian. Yaitu mereka diserang perasaan yang suka antara laki-laki dengan laki-laki. Ya. Ini adalah penyimpangan. Tetapi mereka tidak peduli dengan Nabi Lut. Berbagai macam ya arahan Nabi Lut justru membuat mereka marah dan hampir mengusir Nabi Lut. Maka Allah turunkan azab kepada mereka, dan Nabi Lut ini ya juga kedatangan malaikat yang asalnya datang kepada Nabi Ibrahim untuk memerintahkan supaya Nabi Lut ini dan keluarganya meninggalkan tempat karena Allah akan turunkan azab. Ya, tetapi kepada Nabi Ibrahim yang disampaikan adalah kabar gembira, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada Ibrahim ya putra, yaitu Ishak, dan setelah Ishak adalah Yakub. Sementara Nabi Ibrahim sudah punya putra Ismail. Kaum muslimin sekalian, yang ingin saya sampaikan pada tema ini adalah bahwa malaikat itu kalau datang itu dengan misi atau tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat itu juga biasa datang tapi tidak diketahui oleh manusia. Seperti ketika orang beramal soleh. Bahkan di malam qadar itu malaikat turun semua. Dan mereka akan menjadi saksi bagi orang-orang yang beribadah pada malam itu. Jadi kalau ada di antara manusia yang merasa dia kedatangan malaikat. Padahal ya dia tidak pernah ibadah. Atau orang yang bukan dekat dengan Allah. Itu bukan malaikat, itu jin. Tiba-tiba dia dengar suara atau ada bisikan dan sebagainya. Ya, sebab kadang ada informasi dari orang-orang tertentu, dia telah mendapatkan informasi dari malaikat, lalu dia menyampaikan sesuatu. Ya. Dulu juga ada seorang yang mengaku dia bahkan adalah nabi. Ya. Kedatangan malaikat itu jin. Ya. Setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi yang bawa wahyu. Yaitu tipu daya setan. Nah, malaikat ini datang memberi kabar gembira kepada para nabi, menyampaikan wahyu, atau malaikat itu datang akan menurunkan, melaksanakan tugas dari Allah, memberitakan kepada orang-orang yang beriman, ya, apa yang diperlukan ketika azab itu datang. Baik secara terang-terangan, atau mereka datang memberikan ghirah kepada jiwa mereka untuk meninggalkan tempat azab. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, ayat ini menjelaskan bahwa dari makhluk yang diciptakan oleh Allah bukan hanya yang nampak, tapi Allah juga menciptakan malaikat. Ya, selain malaikat juga ada jin. Ya, maka kita harus memahami hal ini karena ini bahagian daripada rukun iman. Dan malaikat itu hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada malaikat yang bisa diperintah atau malaikat yang dimintai tolong. Kalau kita mau berdoa, meminta, bukan kepada malaikat, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap Nabi Ibrahim ketika datangnya tamu? Beliau sangat menghormati. Menghormati tamu, bahagian penting dalam syariat Islam. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim daifah. Hendaklah dia memuliakan tamu. Apalagi tamu ini orang yang tidak mampu. Datangnya minta bantuan, minta tolong. Kita tahu persis dia memang betul membutuhkan. Bagi orang-orang yang beriman, menolong saudaranya, ini merupakan ya peluang untuk mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyatakan, "Wallah fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Allah pasti akan menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Maka menjadi tradisi bagi para sahabat Rasul. Kalau datang tamu pasti mereka menghidangkan berbagai apa yang menunjukkan penghormatan mereka kepada tamu. Karena tamu itu datang akan ya meninggalkan rumah itu bersama seluruh persoalan dan semua keburukannya. Begitu kata Rasul. Datang tamu ke rumah kita, selesai dia berkunjung, dihormati, dilayani dengan baik, maka keluar tamu dari rumah kita bersama seluruh keburukan. Maka jangan sampai ada di antara seorang mukmin yang tidak menghormati tamu. Fal yukrim daifah. Hendaklah mereka menghormati tamu. Dan Rasul pernah berkunjung ke rumah seorang saudara, seorang sahabat bersama Abu Bakar dan lainnya. Beliau ya datang dan disiapkanlah kambing, ya kambing bakar. Nah ini juga merupakan tradisi di kalangan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong menolong di antara mereka. Dan yang terakhir bahwa kisah yang ada ini juga menunjukkan ya janji Allah kepada orang-orang yang beriman, mereka akan diselamatkan ketika Allah turunkan azab kepada orang-orang yang ingkar kalau mereka berdakwah. Nabi Ibrahim berdakwah, ya Nabi Lut berdakwah, maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat akan mendapatkan kabar gembira. Nabi Ibrahim mendapat

0: yang ada di sekitar kita. Dia berkunjung kepada kita ketika kita berbuat baik. Nah, untuk para nabi, dia juga datang kadang-kadang terang-terangan. Kalau sekarang insya Allah tidak ada malaikat ya yang menjelma, apalagi membawa wahyu. Karena nabi mengatakan, la yabaqa minan nubuwah. Setelah beliau, tidak ada lagi kenabian. Kalau ada orang yang ngaku nabi, ini pasti bohong. Kemudian yang kedua, malaikat itu datang, kadang-kadang juga tidak memperlihatkan diri, tapi sebagai bukti bahwa orang itu dalam keadaan baik. Orang yang dikunjungi malaikat pasti dalam keadaan baik. Kalau rumah tidak dimasuki oleh malaikat, rumah itu jauh dari berkah. Dan janji Allah kepada orang-orang yang beriman, mereka akan ditolong. Dan orang-orang yang ingkar pasti akan diazab. Kemudian juga terkandung pelajaran bahwa orang-orang yang soleh, mereka menghormati tamu, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Demikian.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita, tamu Nabi Ibrahim alaihissalam, Anda dapat langsung menelpon sekarang juga di 0721269720 atau WhatsApp dari sekarang juga di 0811720709 ya. Kita angkat penelpon pertama kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kang Arti, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Apin ini ya?
2: Iya.
1: Oke, silakan Apin Candipuro.
2: Ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Namun Pak Ustaz sehat, Pak Ustaz ya. Semoga keluarga besar.
0: Alhamdulillah.
2: Ini namanya tamu ya, Pak Ustaz ya. Nah, misal gini Pak Ustaz. Orang itu hanya misalkan ada rumah Allah itu masjid atau musala, Pak Ustaz ya. Seandainya orang itu singgah, tapi mamanya nih singgah aja, tidak sholat, tidak apa-apa, Ustaz. Apa juga itu ada faedahnya, Pak Ustaz. Dan juga seandainya kita datang tamu, misal, orang itu tidak ke masjid, cuma sholat di rumah kita. Apakah berkahnya ada untuk kita juga, Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih ya, Pak Ustaz.
0: Oh, iya.
2: Sangat sehat selalu sekali udara, tutup udara mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifah, hendaklah dia menghormati tamu. Nabi tidak memerinci tentu sepanjang tamu itu datang dengan baik, apalagi membutuhkan pertolongan, termasuk juga singgah karena perjalanan jauh, dia ingin istirahat, maka hendaklah mereka dihormati menyiapkan keperluan-keperluannya, menyegerakan untuk membantu apa yang diperlukan. Boleh jadi sikap kita itu, kebaikan kita menghormati tamu itu akan merubah orang yang buruk menjadi baik. Dalam konsep Islam, berbuat baik itu bukan hanya kepada orang yang baik, bukan saja kepada kaum muslimin, tapi kepada siapa saja kita berbuat baik sesuai dengan porsinya. Nah, terutama tamu, ini tidak tebang pilih ya. Kalau dia datang, maka dia pasti akan bawa berkah buat orang yang menyambutnya dengan baik. Demikian Pak Apin ya. Apalagi saudara kita yang sesama mukmin, sekedar numpang sholat, maka ini akan bertambah berkah yang didapat oleh orang yang kedatangan tamu itu. Dia menyiapkan tempat sholat, insya Allah dia mendapatkan pahala dari itu. Demikian.
1: Ya, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya silakan untuk Anda yang ingin kembali bertanya kepada Ustadz, Anda dapat langsung menelpon line telepon 0721269720 atau WhatsApp di 0811720709 ya. Tidak hanya sesuai tema, tapi kalaupun ternyata di luar tema ya tidak masalah ya. Oke, selanjutnya silakan. Assalamualaikum.
3: Salam Pak Munir di Wekanan, Pak Ustadz.
1: Ya, Pak Munir.
0: Oh ya.
1: Ya, Pak Munir, silakan bertanya kepada Ustaz.
3: Ya, salam sehat selalu Pak Ustaz ya.
0: Waalaikumsalam.
3: Ya, ini yang mau tanya Pak Ustaz kan. Katanya Pak Ustaz ya, apa itu sebuah hadis ataupun idat dalam Al-Qur'an, malaikat membawa rahmat itu datang ke rumah kita sehubungan ada gambar timbul kan. Kemudian ada

0: sekarang belum junub. Nah, jadi malaikat itu dia kembali lagi enggak mau masuk di rumah membawa rahmat itu. Nah, jadi itu aja Pak Ustaz, pertanyaan saya, bisakah Bapak Bapak itu memberikan penjabaran tentang itu?
1: Oh, baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munir di Waikanan.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munir, silakan Ustaz.
1: Jadi ada hadis yang menceritakan bahwa malaikat tidak masuk di rumah yang di situ ada gambar-gambar. Maksudnya gambar makhluk hidup. Ya, lukisan manusia, ya, yang dipajang. Nah, ini menunjukkan bahwa perbuatan itu perbuatan tercela. Kalau malaikat enggak mau dekat, enggak mau masuk rumah, ya. Selain itu juga ada hadis menyebutkan, ya, malaikat tidak masuk ke rumah yang di situ ada anjing. Nah, ini artinya memelihara anjing tidak direkomendasikan. Dalam Islam, ya, memelihara anjing itu hanya dalam kondisi, ya, sangat diperlukan. Umpamanya untuk menjaga ternak, kalau dulu ya, menjaga ternak anjing yang terlatih untuk berburu dan sebagainya. Ya, maka untuk melihara anjing untuk senang-senang jadi peliharaan rumah, anjing itu kotor dalam syariat Islam. Kalau dia menjilat di bejana, maka bejana itu harus dibuang airnya, kemudian disertu, dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Maka oleh sebab itu, ya, secara tidak langsung, ya, kalau tidak perlu jangan pelihara anjing. Ya, kenapa? Karena Nabi mengatakan malaikat tidak masuk rumah yang di situ ada anjing, yang di situ memelihara anjing. Begitu juga malaikat tidak masuk rumah yang di situ ada gambar-gambar makhluk hidup. Di hadis lain, barang siapa yang melukis-lukis, menggambar-gambar makhluk hidup, di akhirat nanti diperintahkan untuk memberi nyawa. Ya. Nah, tapi sebagian ulama menafsirkan, larangan ini adalah upaya untuk mencegah lahirnya kemusyrikan. Karena dulu, kemusyrikan itu orang menyembah, mengagungkan nenek moyang. Ya, yang mereka diabadikan wajahnya, gambarnya, ya. Kemudian seorangnya sudah tidak ada, ya, akhirnya seperti disembah. Ya, orang-orang mendekatkan diri kepada Allah melalui gambar itu. Dia puja, dia lakukan ritual seperti orang-orang Mekah yang didawahi oleh Rasul. Patung-patung yang ada di sekeliling Ka'bah itu adalah tokoh-tokoh sejarah yang mereka anggap orang-orang soleh atau pahlawan mereka. Lalu mereka mendekatkan diri kepada patung-patung itu. Ketika diingatkan oleh Nabi, kenapa kalian beribadah macam itu? Linu qarribuna ilallah. Ini cara kami untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka Nabi melarang gambar-gambar makhluk hidup, terutama patung. Ya. Jadi, kalau tidak berpotensi kepada penyimpangan, seperti foto, apalagi diperlukan untuk KTP dan lain-lain, maka sebagian besar ulama tidak mempersoalkan itu. Ya, tapi gambar-gambar yang sifatnya mengarah kepada pemujaan, kultus, maka ini sangat, ya, sangat dijaga dalam Islam, ya, karena itu mengarah kepada kemusyrikan. Wallahu a'lam. Begitu, Pak, ya.
2: Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya 269720 ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Sebentar, ya. Kita belum keluar nih suaranya. Oke, okay, sebentar. Ya, halo. Oh, terputus. Baik, ya. Oke, okay, silakan kembali untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz lewat line telepon kami 0721-269720 atau kirimkan WhatsApp Anda juga di 0811-720-7909, ya. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz baik di sesuai dengan tema ataupun di luar tema, ya. Oke, baik, kita ke WhatsApp terlebih dahulu jika telepon tidak ada yang masuk, ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, ya. Ini lain telepon saja dulu, ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Sebentar. Oke, ditunggu sebentar ya Bapak atau Ibu yang sedang menelpon karena suaranya belum terdengar di sini.
3: Assalamualaikum.
2: Iya. Dengan siapa di mana, Ibu?
3: Saya di Maimunah di Gunung Terang.
2: Ibu Maimunah di Gunung Terang. Silakan, Ibu, pertanyaan kepada Ustaz.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya mau nanya tentang ini ya, wudu. Nah, sedangkan kamar mandi itu ada WC-nya. Tapi untuk ngambil air wudu itu kan di situ tempat mandinya juga. Nah, itu bisa boleh apa enggak, disahkan apa enggak kalau saya ngambil air wudu di situ? Ya, terima kasih. Tolong jelaskan ya, Pak Ustaz. Terima kasih.
2: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Maimunah. Silakan Ustaz.
1: Ya. Wudu di kamar mandi yang di situ ada WC-nya, sepanjang airnya bersih, airnya memenuhi syarat untuk wudu, maka wudunya tetap sah. Ya, Bu ya. Jadi enggak masalah, ya. Kalau ada orang yang membuat tempat wudu sendiri, ya, dengan keran khusus di tempat yang spesial juga enggak apa-apa. Ya, jadi wudu, ya, yang penting rukun dan syaratnya terpenuhi, wudunya sah, ya. Ya, dia laksanakan dengan syarat airnya suci, lagi mensucikan, kemudian dia penuhi rukunnya, ya, maka wudunya insya Allah sah, walaupun di tempat yang di situ ada WC, ya. Jadi begitu, Bu, ya.
2: Oke, baik Ustaz, ya. Oke, selanjutnya untuk Anda yang ada di 269720 line telepon atau WhatsApp di 0811720709, silakan yang ingin bertanya kepada Ustaz ya. Berarti Ustaz, walaupun itu di kamar mandi ada tempat pembuangan air, nggak apa-apa Ustaz?
1: Ada toilet nggak apa-apa.
2: Oh, nah, okay.
1: Dalam syariat, sesuatu amal itu kalau sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, itu sah. Kecuali ada dalil yang membatalkannya atau yang menyatakan tidak sah. Sementara tidak ada dalil yang menyatakan wudu itu tidak sah kalau di tempat ini, tempat itu, dan sebagainya. Ya, jadi begitu.
2: Oke, baik kalau begitu.
1: Wudu itu tidak sah kalau rukunnya tidak terpenuhi. Ya, seorang wudu tapi tidak cuci kaki, tidak cuci tangan, atau ya yang lain dicuci, mukanya enggak. Nah, itu rukunnya ketinggalan, enggak sah wudunya.
2: Okay.
1: Tapi kalau di tempat itu ada tempat yang kotor dan sebagainya, itu perlu dibersihkan saja tempatnya. Itu persoalan yang tidak terkait dengan wudu. Baik.
2: Oke, baik. Ini terakhir nampaknya atau seperti apa? Ini ada di WhatsApp ya, dari Pak Dedi di Pawaman. Apakah hukumnya sedekah kepada tetangga yang malas bekerja? Wassalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Dedi. Silakan Ustaz.
1: Ya, tetangga yang malas bekerja, ya, itu dari satu sisi adalah kewajiban kita untuk motivasi, ya, mendakwahinya. Dia malas bekerja, apakah karena belum terlihat ada yang cocok untuk dia? Dia sedang cari-cari. Karena malas ini anunya apa namanya, modelnya bermacam-macam ya. Ada yang semangatnya kurang, ada yang terlihat malas saja, padahal sebenarnya dia itu sedang mencari-cari. Ya. Nah, kalau orang yang kekurangan, ya, sementara, ya, dia perlu bantuan, kita membantu tetap insya Allah berpahala. Tapi kalau orang itu malas yang sifatnya karakter atau yang perlu didakwai, maka sementara kita membantu terus, itu barangkali sifat yang kurang mendidik. Ya. Sementara seorang kadang-kadang ya harus dimotivasi dengan cara membantu yang sifatnya khusus. Umpamanya, kamu sebenarnya pengen kerja apa? Keahliannya apa, mungkin ditanya ya, maka membantu orang itu dengan niat supaya dia terbangun semangatnya, ini lebih baik ya. Oh, saya mau jual ini gak ada modal, disuruh dia siapkan ya, siapkan diri untuk melakukan itu, kita bantu modalnya sendiri atau kerjasama ya, ini termasuk kepedulian kita kepada tetangga ya. Tapi kalau dia tidak ada inisiatif, tidak ada keinginan untuk merubah keadaan, maka Allah yang akan merubahnya ya. Kita mungkin juga perlu mendidik dia dengan tidak memberikan bantuan ya, tinggal melihat keadaan ya. Ya kalau sudah terdesak dia kelaparan juga menjadi tanggung jawab kita pada akhirnya. Jadi intinya bahwa menolong orang yang kekurangan tetap ibadah. Tetapi kalau orang yang di situ terindikasi ada rasa malas, maka kita juga punya kewajiban untuk memotivasi atau mendakwahi dia supaya berubah, ya. Berubah menjadi sikap yang tidak malas, ya. Harus berpikir untuk berkembang, maju, dan bersungguh-sungguh. Demikian.
2: Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan untuk Anda yang sedang menelpon, mohon maaf kami tidak bisa mengangkat kembali karena kita kepada kesimpulan waktu sudah habis Ustadz. Kita bisa langsung kepada kesimpulan dan penutup. Silakan Ustadz.
1: Baik, ya. Kesimpulan dari apa yang kita bahas tadi, ya, kisah kehadiran malaikat yang ditugaskan Allah datang kepada Nabi Ibrahim itu berkaitan dengan berita gembira. Allah akan memberikan putra kepada Nabi Ibrahim yang ketika itu sudah tua. Ya, ketika itu sudah tua, istrinya pun sudah dikenal mandul, sementara dia sudah punya anak tapi dari istri yang kedua. Maka ini menunjukkan bahwa Allah bisa melakukan apa saja. Allah bisa melakukan apa saja. Maka kalau kita punya keinginan berdoa, minta, jangan membatasi kekuasaan Allah. Mintalah apa yang kita perlukan. Yang penting bahwa kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah agar Allah mendengarkan dan mengabulkan doa kita. Kemudian yang kedua, malaikat itu adalah makhluk Allah yang hadir kadang-kadang kepada hamba Allah, baik secara nampak seperti kepada para nabi atau tidak, tapi malaikat itu datang dengan isyarat kebaikan. Dia pasti akan membawa berita gembira atau menjadi saksi, mencatat amal yang baik, juga menyaksikan kebaikan kita, ya. Dan malaikat juga bisa datang membawa azab bagi orang-orang yang ingkar memenuhi janji Allah bahwa Allah menolong hambanya dan mengadab musuh-musuhnya. Dan yang terakhir, bahwa kisah yang ada dalam Al-Quran ini merupakan pelajaran bagaimana orang-orang soleh menghormati tamu. Karena ini dalam syariat Islam juga diajarkan oleh Rasul kita. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, kita wajib menghormati tamu. Kita tidak boleh mengecewakan orang yang membutuhkan bantuan. Terutama tamu yang hadir, yang datang ke tempat kita untuk suatu keperluan. Demikian.
2: Ya, baik, terima kasih Ustadz. Dan pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, Senin 27 Juli 2026. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kami tentu menyambut baik program Merdeka Sinyal. Pemerataan akses telekomunikasi merupakan salah satu fondasi penting dalam mendukung transformasi digital.
2: Jadikan festival ini sebagai ruang bertemu untuk menjalin berbagi inspirasi dan menumbuhkan harapan bahwa melalui literasi kita dapat melahirkan generasi Lampung yang cerdas.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Senin 27 Juli 2026 dengan topik berita. Festival Literasi Lampung 2026 resmi digelar dengan menghadirkan bazar buku Out of the Box atau OTB serta puluhan kegiatan edukatif dan kreatif untuk mendorong budaya literasi masyarakat. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Y Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Festival Literasi Lampung 2026 resmi digelar dengan menghadirkan bazar buku Out of the Box serta puluhan kegiatan edukatif dan kreatif untuk mendorong budaya literasi masyarakat. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Festival Literasi Lampung 2026 kembali digelar oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung pada 18 hingga 30 Juli 2026 di Gedung Nua Baca ZA Pagar Alam Bandar Lampung. Mengusung tema Semangat Literasi Membangun Rakyat Lampung Maju, kegiatan ini menghadirkan berbagai agenda edukatif termasuk bazar buku Out of the Box atau OOTB yang menawarkan beragam buku dengan harga terjangkau. Selain bazar buku, masyarakat dapat mengikuti talk show literasi, peluncuran buku, pelatihan read aloud, hingga berbagai perlombaan untuk anak dan pelajar. Bunda Literasi Provinsi Lampung Purnama Wulansari Mirza mengajak seluruh masyarakat memanfaatkan Festival Literasi Lampung sebagai ruang untuk menumbuhkan budaya membaca, belajar dan berkarya.
2: Jadikan festival ini sebagai ruang bertemu untuk menjalin berbagi inspirasi dan menumbuhkan harapan bahwa melalui literasi kita dapat melahirkan generasi Lampung yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan juga dapat berdaya saing.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung Fitriani Tadamhuri mengatakan festival tahun ini dirancang menjadi ruang belajar sekaligus rekreasi bagi keluarga. Berbagai aktivitas untuk anak disiapkan mulai dari permainan yang mendukung perkembangan motorik hingga lomba mewarnai bagi anak usia dini.
4: Jadi orang tuanya bisa datang nganterin anak-anaknya lomba mewarnai, sekaligus juga bisa mengenalkan perpustakaan bagi anak-anak di Provinsi Lampung. Ini juga menjadi salah satu pusat refreshingnya keluarga. Kami ada ruang membaca anak yang memang ada permainan buat anak-anak.
3: Melalui Festival Literasi Lampung 2026, pemerintah berharap minat baca masyarakat terus meningkat sekaligus melahirkan generasi yang cerdas, kreatif, dan berdaya saing. Masyarakat pun diajak memanfaatkan seluruh rangkaian kegiatan yang terbuka untuk umum selama festival berlangsung. Dari Bandar Lampung, Sri Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Lampung terus mempersiapkan berbagai kebutuhan menjelang operasional Rumah Sakit Pendidikan Tinggi Negeri atau RSPTN Unila. Selain pengadaan alat kesehatan, persiapan sumber daya manusia dan perizinan menjadi fokus utama agar layanan kesehatan dapat segera dimanfaatkan masyarakat. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
5: Keberadaan rumah sakit dinilai memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan kesehatan sekaligus pengembangan pendidikan tenaga medis di Provinsi Lampung. Saat ini Universitas Lampung tengah mematangkan berbagai tahapan pendukung operasional rumah sakit, mulai dari pengadaan peralatan medis hingga pemenuhan persyaratan administrasi dan perizinan. Rektor Universitas Lampung, Lusmeilia Afriani, mengatakan pengadaan alat kesehatan telah memasuki tahap proses tender dan ditargetkan mulai terrealisasi dalam waktu dekat. Selain peralatan medis, Unila juga menyiapkan tenaga kesehatan yang akan mendukung operasional rumah sakit, termasuk kebutuhan perawat dan tenaga penunjang lainnya.
6: Ini kita lagi proses tender, insya Allah berharap sekarang itu sudah ada tanda tangan kontrak, dan di September sudah mulai ada masuk peralatan-peralatan. Setelah itu kita juga rekrut tenaga profesional, ASN seperti nakes ya, kayak perawat, bidan dan sebagainya, karena kita nggak punya. Tapi untuk yang administrasi dan sebagainya itu kita dari karyawan kita sendiri, dari nilai yang kita di sini. Dan sekarang Bu Direktur dan teman-teman lagi mempersiapkan persyaratan untuk operasional, izin operasional. Dan pokoknya berjalan bersama-sama, peralatan masuk, izin operasional diurus, bisa segera kita beroperasi.
5: Lusmelia menjelaskan, seluruh persiapan dilakukan secara paralel agar rumah sakit dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat Lampung. Di sisi lain, kesiapan infrastruktur pendukung juga menjadi perhatian berbagai pihak. Salah satunya terkait kelengkapan dokumen analisis dampak lalu lintas atau AMDALALIN yang diperlukan untuk mendukung operasional fasilitas layanan publik tersebut. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, sebelumnya menyampaikan pemerintah kota siap berkoordinasi dengan Universitas Lampung guna memastikan seluruh persyaratan administrasi dapat dipenuhi sesuai ketentuan.
7: Kalau masalah Universitas Lampung, UNILA yang rumah sakit yang sudah selesai, ini kan kita kemarin sudah ngirim surat juga ya. Kita sudah ngirim surat juga kepada mereka, ya harapan kita nanti.
5: Eva Diana berharap seluruh proses persiapan dapat berjalan baik, sehingga kehadiran RSPTN UNILA mampu memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Dengan berbagai persiapan yang terus dilakukan, keberadaan RSPTN UNILA diharapkan dapat memperkuat layanan kesehatan sekaligus mendukung pengembangan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan di Lampung. Dari Bandar Lampung, Nurana Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik regional Lampung Raya memasuki tahap persiapan pembangunan setelah proses lelang investor selesai. Proyek strategis nasional atau PSN itu dirancang mengolah hingga 1.000 ton sampah per hari dan diproyeksikan menghasilkan listrik hingga 20.000 rumah tangga. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
8: Ini kapasitas timbunan sampah yang dibutuhkan kan sekitar 1.000 ton per hari.
9: Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Junaidi Rahmat, mengatakan hingga kini proyek PSEL di Desa Purwotani, kawasan Kota Baru, Lampung Selatan terus berproses sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Menurut Junaidi, Danantara telah mengumumkan pemenang lelang proyek tersebut, yakni Konsorsium Bumi Biru Indonesia. Junaidi menjelaskan, pembangunan akses jalan menuju lokasi sepanjang sekitar 1,7 km dijadwalkan mulai dikerjakan pada Agustus 2026 dan lahan ditargetkan diserahkan kepada investor pada Desember 2026 sebagai syarat dimulainya pekerjaan konstruksi. Lantaran membutuhkan pasokan sekitar 1.000 ton sampah setiap hari, sumber sampah tidak hanya berasal dari Kota Bandar Lampung, namun melibatkan Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Timur melalui skema aglomerasi. Junaidi merinci, produksi sampah Kota Bandar Lampung saat ini mencapai sekitar 770 hingga 800 ton per hari, Kabupaten Lampung Selatan sekitar 302 ton per hari, dan Lampung Timur sekitar 87 ton per hari.
8: Lahan akan diserahkan bulan Desember, terus kira-kira bulan Januari. Nah, nanti awal Februari itu sudah mulai konstruksi dari Danantara, dari pemenang lelang. Ini kapasitas timbunan sampah yang dibutuhkan kan sekitar 1.000 ton per hari. Nah, maka ada aglomerasi di perintah Kota Bandar Lampung, kemudian Kabupaten Lampung Selatan, dan dari Lampung Timur. Bandar Lampung kan kurang lebih 770 ton sampai 800 per hari lah. Kemudian Lampung Selatan 310 ton dan Lampung Timur sekitar 87 ton untuk memenuhi 1.000 ton.
9: Junaidi Rahmat menambahkan, dalam operasionalnya PSEL akan menggunakan teknologi insinerasi di mana sampah akan dibakar pada fasilitas khusus sehingga menghasilkan panas yang mengubah air menjadi uap. Uap tersebut kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik yang nantinya akan menghasilkan energi listrik. Terkait potensi emisi dari proses pembakaran, Junaidi memastikan teknologi teknologi yang digunakan telah melalui proses seleksi dan memenuhi persyaratan pemerintah. Berdasarkan perhitungan awal, pengolahan sekitar 1.000 ton sampah per hari diperkirakan mampu menghasilkan daya listrik sekitar 20 MW yang diproyeksikan melayani sekitar 12.000 hingga 20.000 rumah tangga dengan kapasitas listrik 1.300 volt ampere. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, selanjutnya petani di Kabupaten Waikanan mulai merasakan kemudahan layanan administrasi perkebunan berkat penerapan sistem digitalisasi. Salah satunya dalam pengurusan surat tanda daftar budidaya, selain menghemat waktu dan biaya operasional, sistem digital ini dinilai meningkatkan transparansi serta kepastian proses bagi para petani. Berikut laporan Rio Tanjung.
10: Petani di Kabupaten Waikanan mulai merasakan manfaat digitalisasi pelayanan administrasi sektor perkebunan. Kemudahan tersebut dirasakan saat mengurus surat tanda daftar budidaya atau STDB. Salah seorang petani, Sudarto, kepada RRI mengatakan proses pendaftaran STDB kini lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Sebagian besar tahapan pelayanan sudah dapat dilakukan secara digital. Menurutnya, perubahan tersebut membuat petani tidak lagi sering datang mengurus berkas. Kondisi itu membantu menghemat waktu serta biaya operasional. Dirinya menjelaskan, proses pelayanan kini berlangsung lebih cepat dan praktis. Petani juga dapat mengikuti tahapan pengajuan dengan lebih jelas.
11: Ya, di sini saya sebagai petani sudah merasakan langsung manfaat digitalisasi pelayanan di sektor perkebunan. Salah satu contohnya adalah saat mengurus pendaftaran, surat tanda daftar budidaya, sekarang prosesnya jauh lebih mudah, lebih cepat, dan lebih praktis. Karena sebagian besar tahapan bisa dilakukan secara digital, sehingga kami tidak perlu berbolak-balik mengurus berkas. Selain hemat waktu dan hemat biaya, digitalisasi juga membuat proses pelayanan menjadi lebih transparan. Kami bisa mengetahui tahapan pengajuan dengan lebih jelas dan mendapat informasi yang dibutuhkan dengan lebih mudah. Hal ini memberikan kepastian dalam proses administrasi dan membantu kami lebih fokus mengelola kebun. Jadi, menurut saya, digitalisasi seperti ini sangat membantu petani. Pelayanan menjadi lebih efisien, akses terhadap informasi semakin terbuka, dan kami merasa lebih mudah dalam memenuhi berbagai persyaratan administrasi yang dibutuhkan untuk mendukung usaha perkebunan.
10: Lebih lanjut, ia menilai digitalisasi meningkatkan transparansi pelayanan administrasi perkebunan. Menurutnya, kepastian proses membuat petani lebih fokus mengelola kebun. Ia berharap digitalisasi pelayanan terus dikembangkan pada berbagai layanan perkebunan. Langkah tersebut dinilai mendukung kemudahan administrasi serta meningkatkan pelayanan kepada petani. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Waikanan menyatakan dukungannya terhadap program Merdeka Sinyal sebagai upaya memperluas akses telekomunikasi di wilayah Blank Spot. Program tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam mendorong pemerataan layanan digital hingga ke pelosok daerah. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
12: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Waikanan menyambut baik program Merdeka Sinyal yang diinisiasi pemerintah untuk memperluas akses telekomunikasi di wilayah Blank Spot. Program tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam mendukung pemerataan akses informasi dan percepatan transformasi digital di daerah. Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Waikanan, Fitri Wulandari, mengatakan program Merdeka Sinyal merupakan upaya memperluas jaringan telekomunikasi dan internet, terutama di wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses sinyal, sehingga membutuhkan pembangunan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS baru. Menurutnya, program Merdeka Sinyal di Kabupaten Waikanan merupakan upaya perluasan jaringan telekomunikasi dan internet untuk mengatasi wilayah Blank Spot. Ia menegaskan, pemerintah daerah menyambut baik program tersebut karena pemerataan akses telekomunikasi merupakan salah satu fondasi penting dalam mendukung transformasi digital. Ia menjelaskan, tersedianya jaringan telekomunikasi yang lebih baik akan memudahkan masyarakat mengakses informasi, layanan publik, pendidikan, hingga membuka berbagai peluang ekonomi digital. Selain itu, program tersebut juga diharapkan mampu mengurangi kesenjangan akses komunikasi antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
13: Sebagai bagian dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Waikanan, kami tentu menyambut baik program Merdeka Sinyal. Pemerataan akses telekomunikasi merupakan salah satu fondasi penting dalam mendukung transformasi digital. Dengan tersedianya jaringan yang lebih baik, masyarakat akan lebih mudah mengakses informasi, layanan publik, pendidikan, hingga berbagai peluang ekonomi digital. Harapannya, program ini dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang masih membutuhkan peningkatan akses jaringan.
12: Lebih lanjut, dirinya berharap program Merdeka Sinyal dapat terus berlanjut sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat, khususnya di wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses jaringan. Menurutnya, pemerataan infrastruktur telekomunikasi akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pelayanan publik, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi digital di Kabupaten Waikanan. Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Kominfo Kabupaten Waikanan tahun 2021-2026, wilayah blank spot maupun low signal masih tersebar di sejumlah kecamatan, di antaranya Kecamatan Baradatu, Kecamatan Waituba, Kecamatan Bumi Agung, Bahuga, Buai Bahuga, dan Kecamatan Negeri Agung. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk aktif mendonorkan darah sebagai upaya menjamin ketersediaan stok darah yang aman dan mencukupi, sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam gerakan kemanusiaan demi menyelamatkan jiwa.
14: Makin kesini kita lebih giat lagi sih sebenarnya dibandingkan sebelumnya. Kalau stok darah,
15: Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Metro memastikan ketersediaan stok darah bagi masyarakat di Kota Metro tetap aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan medis di berbagai rumah sakit. Ketua PMI Kota Metro, Dr. Yeni, mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya menjaga stabilitas stok darah melalui berbagai skema jemput bola, pelayanan di kantor. PMI juga memastikan kehadiran petugas dan momen-momen strategis guna memudahkan masyarakat yang ingin mendonor darah.
14: Selalu standby, apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan yang lebih besar di sini, kita pasti standby.
16: Mengikutkan donor darah aja.
14: Dari awal jalan. Kita udah jalan seperti sih, semakin ke sini kita berusaha rutin sosialisasi misalnya ke dinas-dinas atau ke sekolah-sekolah kan itu lebih makin ke sini kita lebih giat lagi sih sebenarnya dibandingkan sebelumnya. Kalau stok darah sampai saat ini tersedia cukup ya. Alhamdulillah, biasanya kalau kita kemarin selama puasa lebaran tuh kekurangan biasanya sebelumnya. Alhamdulillah tahun ini malah lebih lah ya.
15: Dirinya menjelaskan dalam menjaga keberlanjutan stok, PMI Kota Metro gencar menjalankan program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dirinya menambahkan, edukasi mengenai pentingnya donor darah kini menyasar berbagai lapisan, mulai dari instansi pemerintah, sekolah, hingga ruang publik. Menurutnya, kesadaran mandiri dari masyarakat adalah kunci utama dalam memenuhi kebutuhan darah yang fluktuatif setiap harinya. Dirinya menghimbau masyarakat untuk datang langsung ke unit transfusi darah atau UTD PMI atau memantau melalui kanal informasi resmi yang tersedia bagi masyarakat yang ingin berdonor darah atau membutuhkan informasi mengenai stok darah di Kota Metro. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam beberapa pekan terakhir, keluhan batuk, pilek, dan flu meningkat di tengah masyarakat. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mengimbau masyarakat tidak panik, namun tetap meningkatkan kewaspadaan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Berikut laporan Robi Yudestika.
17: Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Noviani, mengatakan perubahan cuaca yang tidak menentu disertai menurunnya daya tahan tubuh menjadi salah satu faktor memicu meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan atau ISPA, seperti batuk, pilek, dan influenza. Meski demikian, masyarakat diminta tidak panik karena sebagian kasus bersifat ringan dan dapat disembuhkan dengan perawatan yang tepat. Selain menjaga kebersihan diri, masyarakat juga dihimbau menghindari kontak dekat orang yang sedang sakit, memastikan sirkulasi udara di dalam rumah tetap baik, serta tidak mengkonsumsi antibiotik tanpa anjuran tenaga kesehatan. Langkah tersebut dinilai efektif mengurangi risiko penularan penyakit.
18: Virus masuk ke manusia kan bisa karena imunnya yang rendah, bisa juga karena situasi kondisi lingkungan yang tidak baik dan lain sebagainya seperti itu. Tetapi untuk melakukan pencegahan influenza di imunisasi kita sudah ada ya. Jadi anak-anak itu sebenarnya sudah dapat vaksin influenza, tetapi dia diberikan bersamaan dengan DPT, HB, HIP, dan influenza.
17: Dinas Kesehatan juga mengingatkan masyarakat untuk mencuci tangan dengan sabun, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, berolahraga secara teratur, serta menerapkan etika batuk dan bersin yang berguna mencegah penularan penyakit pada orang lain. kelompok rentan seperti balita, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit kronis diharapkan lebih waspada terhadap infeksi saluran pernapasan. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung terus memantau melalui sistem surveillance dan menghimbau masyarakat segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala yang semakin berat atau berlangsung berkepanjangan. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
20: Pintas Lampung Olahraga.
0: 48 atlet terdiri 16 pasangan putra dan 8 pasangan putri ambil bagian dalam Kejurda Padel Lampung 2026. Kejurda yang pertama digelar tersebut menjadi pembinaan dalam menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON tahun 2028. Berikut laporan MPR yang beri selengkapnya.
21: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBI Provinsi Lampung menggelar kejuaraan daerah atau Kejurda Padel Lampung 2026 yang berlangsung di Dome Sport Arena. Kejuaraan perdana tingkat provinsi tersebut menjadi ajang pencarian bibit atlet sekaligus memperkuat pembinaan olahraga padel menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON tahun 2028. Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan langkah cepat PBPI Lampung yang baru dilantik namun langsung mampu menggelar penyelenggaraan kejuaraan daerah. Menurutnya, kejuaraan daerah menjadi bukti keseriusan organisasi dalam membangun pembinaan atlet melalui kepengurusan yang telah dibentuk di 15 kabupaten kota seprovinsi Lampung.
22: Ya, tentunya kita berharap dengan padel ya, salah satu olahraga yang mempunyai fenomena muncul akhir-akhir belakangan ini, namun peminatnya cukup banyak. Ini satu hal yang positif sebetulnya, bukan hanya dari sisi prestasi, tapi dari sisi bagaimana pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Dari sisi prestasi, tentunya Pemkab Provinsi Lampung tentu berharap dari padel akan muncul atlet-atlet yang berprestasi standar nasional.
21: Sementara itu, Ketua Pelaksana Kejuaraan Padel Lampung 2026, Rizka Martalina, menjelaskan kejuaraan tersebut menjadi ajang yang pertama kali digelar di Lampung, sekaligus menjadi ajang pencarian bibit atlet baru. Menurutnya, perkembangan padel di Indonesia masih tergolong baru, sehingga pembinaan sejak dini menjadi langkah penting untuk meningkatkan prestasi.
23: Bahkan kejuaraan daerah padel pun di Indonesia ini hanya Provinsi Lampung yang pertama kalinya mengadakan. Jadi kita untuk menemukan bibit-bibit atlet baru untuk menuju ke PON.
24: Nah, untuk antusias sendiri, pesertanya di berapa banyak?
23: Kita peserta ada 48 orang, terdiri dari 16 pasang laki-laki, 8 pasang perempuan, terdiri dari 7 kota dan kabupaten.
21: Selain itu, sebanyak 48 atlet mengikuti kejuaraan yang terdiri dari 16 pasang putra dan 8 pasang putri. Para peserta berasal dari 7 kabupaten kota, yaitu Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Pesawaran, dan Pringsewu. Dari Bandar Lampung, M. Priyam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak news feature tentang sosok Raswan, sang maestro tapis Lampung dan perjalanan panjangnya merawat warisan tapis. Selengkapnya disampaikan reporter Galih Prihantoro.

0: karena kedepannya saya pengen punya museum tapis, khusus tapis. Karena kalau museum Lampung kan secara antropologi semua ada di museum Lampung.
1: Ya, ini khusus ya Pak ya.
0: Tapi kalau ini museum tapis itu harus berbeda.
2: Di sebuah galeri sederhana di kota Bandar Lampung, selembar demi selembar kain tapis tersusun rapi. Kilauan benang emas memantulkan cahaya, memperlihatkan kerumitan sulaman yang dikerjakan selama berbulan-bulan. Namun bagi Raswan, kain-kain itu bukan sekedar komoditas, setiap helainya adalah cerita, hasil penelitian sekaligus ekspresi jiwa. Selama puluhan tahun, Raswan dikenal sebagai salah satu maestro tapis Lampung. Ia bukan hanya desainer, tetapi juga peneliti, kolektor, sekaligus pengusaha yang mendedikasikan hidupnya untuk menjaga warisan budaya Lampung tetap hidup di tengah perubahan zaman. Perjalanannya dimulai bukan dari sebuah galeri atau rumah produksi, melainkan dari bangku kuliah. Ketertarikannya pada tapis tumbuh ketika ia menyadari bahwa kain tradisional itu bukan sekedar busana adat. Tapis menurutnya adalah bagian dari perjalanan hidup masyarakat Lampung. Berbekal rasa ingin tahu itu, ia mulai turun ke kampung-kampung melakukan penelitian. Tahun 1998 menjadi titik awal ketika hasil penelitiannya tidak lagi berhenti di atas kertas. Namun, ia mulai berkarya.
0: Nama saya Raswan. Dulu saya cuma penelitian aja. Mm-hmm. Jadi mau apa? Jadi mengkaji apa ini apa meneliti. Tapi saya lihat di keseharian orang-orang atau pengrajin membuat tapis tidak sesuai dengan bentuknya, maksudnya klasik, tapi nggak sesuai dengan tapis inuh lain, tapis raja medal, raja tunggal lain. Akhirnya saya ingin menjadi pengusaha tapis juga. Akhirnya saya membuat tapis. Nah, saya mendesain dari penelitian saya masukkan, saya aplikasikan melalui desain-desain mana yang tapis klasik, mana yang inovasi, saya buat berbeda. Meskipun sama-sama klasik, tapi yang lama klasik itu 100% tidak bisa berubah. Maksudnya dari penurunan, dari warna, dari motif itu harus 100% dan pakemnya tidak berubah.
2: Bagi Raswan, tapis klasik adalah warisan yang tidak boleh diubah. Motif, warna, hingga susunan ornamennya harus tetap sama, seperti yang diwariskan nenek moyang. Sebaliknya, ruang inovasi justru hadir pada karya-karya kontemporer. Di sanalah ia bebas bereksperimen dengan warna, jenis kain, sulaman, maupun komposisi motif, tanpa menghilangkan identitas tapis sebagai budaya Lampung. Prinsip itu yang membuat setiap karya Raswan memiliki karakter berbeda. Ia mengaku tidak pernah tertarik meniru desain yang sedang laris di pasaran. Prinsip tersebut membuat setiap karya lahir layaknya sebuah lukisan. Tidak ada produksi massal, tidak ada motif yang diulang berkali-kali. Semua diciptakan sebagai karya edisi terbatas. Keunikan itu pula yang membuat tapis buatannya dilirik para kolektor dari berbagai negara. Amerika Serikat, Jepang hingga Prancis menjadi beberapa negara yang pernah membawa pulang karya Raswan. Di dalam negeri, koleksinya juga dimiliki sejumlah tokoh nasional, mulai dari keluarga menteri, istri gubernur, hingga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Baginya, yang membuat sebuah tapis bernilai bukan hanya motifnya, tetapi juga proses panjang yang dilalui. Satu lembar tapis membutuhkan waktu paling cepat 3 bulan. Untuk motif yang rumit dengan sulaman penuh, pengerjaannya bisa mencapai 7 bulan, bahkan 1 tahun. Proses tersebut dikerjakan bersama sekitar 40 perajin di Kabupaten Tanggamus. Raswan sengaja mempertahankan para perajin tetap tinggal di kampung halamannya. Ia tidak ingin memindahkan mereka ke kota, menurutnya akar budaya justru harus tetap tumbuh di tempat asalnya. Di Tanggamus, para perajin mengerjakan proses penyulaman sesuai arahan dan desain yang telah dibuat. Setelah itu, tahap akhir atau finishing dikerjakan langsung oleh Raswan di galerinya. Selain menghasilkan karya baru, Raswan juga menjadi penjaga jejak masa lalu. Di galerinya tersimpan dua koleksi tapis kuno berusia lebih dari 200 tahun yang diperoleh dari wilayah Waikanan dan masyarakat Pepadun. Dua tapis kuno itu yakni tapis Limar Sekebar dari adat Pepadun dan tapis Dewasano dari adat Pepadun. Baginya kain-kain tua itu memiliki nilai yang tidak tergantikan.
0: Yang kunonya itu ada dua. Ya.
1: Mm-hmm. Itu yang membedakan tapis kuno dengan koleksi-koleksi tapis yang lain apa sih, Pak?
0: Yang membedakan usianya sama tingkat pembuatannya. Itu lebih dari 1 tahun pembuatannya. Karena apa? Dulu kan tapis itu dibuat oleh sebagai sesan oleh gadis sampai dia menikah. Dia buat, jadi bukan seperti sekarang bisa dijual. Kalau dulu dibuat untuk dipakai sendiri. Makanya makan waktu lama gak apa-apa, 1 tahun atau 2 tahun, yang penting jadi tapis ini.
2: Di balik kesibukannya berkarya, Raswan menyimpan satu mimpi besar. Suatu hari nanti ia ingin mendirikan museum khusus tapis. Museum itu menurutnya akan menjadi tempat generasi mendatang belajar tentang sejarah, ragam motif, filosofi, hingga perkembangan desain tapis dari masa ke masa.
0: Karena kedepannya saya pengen punya museum tapis, khusus tapis. Karena kalau museum Lampung kan secara antropologi semua ada dia di museum Lampung.
1: Ini khusus ya Pak ya.
0: Tapi kalau ini museum tapis itu harus berbeda.
2: Dedikasinya terhadap regenerasi juga tidak berhenti di galeri. Ia rutin memberikan pendampingan teknis kepada para perajin agar hasil sulaman semakin rapi. Baginya regenerasi bukan hanya soal mengajarkan cara menyulam, tetapi juga memahami perbedaan antara tapis tradisional dan inovatif. Di mata Raswan, masa depan tapis tidak cukup hanya disimpan di lemari atau dikenakan saat pesta adat. Tantangan terbesar justru menjadikan tapis hadir dalam kehidupan sehari-hari.
0: Kita tahu bahwa tapis ini merupakan karya nenek moyang yang harus dilestarikan, dikembangkan. Maksudnya dikembangkan itu jadi produk turunan, bukan berupa kain tradisional, tapi berupa souvenir, berupa pesan atau pakaian atau t-shirt yang pokoknya ada, inilah ada detail tapisnya. Itu yang jadi tantangan. Jadi memakai atau mencintai tapis itu memakai. Memakai itu adalah
1: suatu bentuk
0: aplikasi senang dulu sama kebudayaan Lampung.
2: Sementara itu, Tia, salah satu masyarakat Lampung, berharap tapis dapat dikenalkan sejak dini bagi anak-anak hingga generasi muda. Mulai dari sejarah, cara pembuatannya hingga makna di balik motifnya. Sehingga tapis dapat terus eksis meski di tengah perkembangan zaman.
3: Menurut saya, kain tapis bukan sekedar kain adat yang dipakai saat acara resmi atau pernikahan. Karena di balik setiap motifnya itu ada sejarah, filosofi, dan identitas masyarakat Lampung. Kalau kita tidak peduli dengan tapis, siapa lagi yang akan menjaganya? Budaya itu kan bisa hilang kalau tidak diwariskan. Saya berharap anak-anak sekarang dikenalkan sejak kecil tentang tapis, mulai dari sejarahnya, cara pembuatannya, sampai makna setiap motifnya. Dengan begitu, mereka tidak hanya bangga memakainya, tetapi juga memahami nilai yang terkandung di dalamnya. Karena tapis adalah kebanggaan Lampung yang harus tetap hidup.
2: Di tangan Raswan, tapis bukan hanya kain tradisional. Ia adalah karya seni, identitas budaya sekaligus warisan yang terus hidup. Selama masih ada orang yang bersedia menjaganya, sehelai demi sehelai.

Demikian berita daerah Lampung Siang, maksud kami berita daerah pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa?

0: apa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
4: Belanja dulu ah.
3: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
4: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
3: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
4: Ada diskon. Belanja lagi ah.
3: Sampai akhirnya
5: Ciki, bayar utang oi.
4: Halo?
6: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
3: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
1: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Baik, pendengar, segera kita bergabung bersama program A3 guna mendengarkan Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap.
1: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya, Yurika Fitri.
2: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
4: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
5: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum di Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan Indonesia ini.
4: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
2: Kalau di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama.